0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Ya. Yeah.
0: Walaupun kita tahu kemarin Idul Adha nanya.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kan kamari mah orang teh pahibut wan kemarin teh wan.
1: Ah, paruh jiwa kemarin mah. Separuh jiwa kemarin mah siar aja, sekarang penuh jiwa lagi sahabat suara di Kamis jadul, mantul, ngeguruntul jiga domba.
0: Entau enggak tuh, tok jiga domba.
1: Boba, boba.
0: Tapi sahabat suara mungkin sekarang banyak yang were ku daging, tahan.
1: Jangan kemarin orang menghindari daging.
0: Nyalus atuh.
1: Teu dahar aya kana teh ku kumaha nu ngajak nyate teh skip.
0: Nah aku naon?
1: Yang menghindari.
0: Aslina, emang kuduk itu kan yang semoga penyakit mah.
1: Semoga gula di
0: siapa? Lain.
1: Semoga gula.
0: Ya.
1: Karena pesan ke mereka si Biet. Mereka dagingnya sejana ayah balung kayaknya tulang terlalu gitu.
0: Ini ada, nu bener mah mending beli sorangan daripada ngandalkan pembagian mah.
1: Nah pembagian harus dicampur kambing yang sapi kayak.
0: Nya. Tapi sahabat suara, di hari Tasyrik kita siaran tetap asik ya.
1: Ya.
0: Kita nemenin Anda dengan lagu-lagu jadul,
1: mantul,
0: ngaguruntul,
1: domba boba.
0: Ah, anggar kadinya deui.
1: Sok sepak yang pasti silakan formatnya jangan lupa tetap dipakai ya, ketik BDG spasi nama spasi

0: terus pasti requestan lagu-lagu jadulnya. Yang
1: sok,
0: semangat.
1: Sok. 0811-22-1051. Ya, 0811-22-1051. 0811-22-1051.
0: 0811-22-1051.
1: Urang teh kabawakeun keneh, Wan. Ku MC kamari Idul Adha. Ibu-ibu diantos eueuh wae. Diantos.
0: Iya, mun saya ieu. Lomba atas nama ieu.
1: Eta mah teu biasa kene da, eta mah kan jelemana geus aya. Ieu mah nu titah bawa gantingan.
0: Oh,
1: diantos ka warga. Mangga diantos lira
0: wan. Mohonan gantingan.
1: Gantingan teh nya anu
0: daging
1: pembagian.
0: Oh, dicokot teh dibagikeun ku panitia gitu.
1: Teu kudu dicokot, lamun dibagikeun ka panitia rentan.
0: Lain teh maksudnya dikurilingkeun ku
1: panitia. Heeh, rentan eta teh rentan.
0: Oh, diurang mah dikurilingkeun nya geus aya nu
1: ngajadi. Sok lamun eueuh, dagingna kumaha?
0: Anak.
1: Misalkan kan dikurilikan
0: simpan di posat pak.
1: Nah itu rentan. Rentan. Ayah jelema mah datang ke dia mah. Ayah jelemana kan ditukerkan ku second ku kupon ayah.
0: Oh, dibagi kupon.
1: Dibagi hula kupon kan setiap orang itu nge-cover 4 RT wan. RT 3 RW 4, RT 4 RW 4, RT 1 RW 5, jeng RT 2 RW 5. Tata-tata wan mencapai 260 gantingan.
0: Oh, ya kakak.
1: Ini ya kakak, gitu. Tapi dibedakan, ya teteh. Ayah nu sakiloan, ayah nu setengah kiloan. Tak anu nge-cover RW 5, ya teteh setengah kiloan. Orang lebih paham, kan. Lainan naon, nyasa etiknya berbagi.
0: Nyasa gitu. Semua kebagiannya. Tapi ayah ge yang tidak diambil ge ayah anu. Oh, secanak weh, kekuatan satpam, rezeki satpam yang diurang mah.
1: Iya,
0: gitu. Ucapnya mun awa ge digantungkan di napager.
1: Dia ya, kan ucing rezeki ucing.
0: Kan di luhur mah.
1: Sarua we ucing teh jagoan di korawatan.
0: Itu aya nu kamari mah nu alhamdulillah diberekeun ka tukang paket. Paket cuk Ridwan Hayat tukang paket cuk
1: teh. Aya nepi keneh.
0: Maksudna teh.
1: Cenah naon? Urang mah kamari tukang paket ka bere, tukang dagang anu ngadeketan tukang baso tahu, tukang naon eta ka barere?
0: Baso tahu urang. Hah? Tukang baso tahu urang.
1: Beda deh tukang baso tahu ieu mah. Tapi sahabat suara ya Kang Uten di tos terjauh di Gunung Batu ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Awana Kang Alemi sareng Urban mugi sarehat sadayana wilujeng aktivitas anu tos mulai sibuk dinten ieu. Mugi barokah wilujeng istirahat anu masih menikmati libur cuti bersama Idul Kurban wilujeng dinten Kamis jadul Iswara Fudu lagu namanya.
1: Teu aya fudu mah digentos ku santet kumaha?
0: Mun amun teu ieu.
1: Kunaon?
0: Guna-guna.
1: Tapi wan ge punten nya. Kang Uten tepan pendengar lama atuh. Tapi tuh yang ngoreksi sekdik. Kang Wanda, Kang Elmi sareng Urban.
0: Kan Wanda Elmi teh Urban.
1: Omat, Wanda Urban, Elmi Urban. Urban teh urang Bandung. Nya, eta. Nah, Kang Uten Urban saha jadi saha?
0: Sareng Urban
1: teh ada ya Urban.
0: Bung Duan aya namanya.
1: Duan aya namanya.
0: Insyaallah.
1: Heeh, Duan ge nyocok ya. Disarwakeun jeung nyamuk. Tapi bener geuleuh. Oh, rojit aing mah doleng sih teh.
0: Oh, jeung versi tua
1: na ya. Eta
0: teh di versi kolotna.
1: Tapi kan lamun teu nyaho mah ieu teh kan beda arti. Lamun anu nganyidik-nyidik mah urang nu ngora jeung urang nu kolot.
0: Ya deuk aya krek-rek ieu wungkulnya karena beberapa nu komen di urang protes gitu. Si Elmi kasep teuing jadina.
1: Tinggalin si Wana.
0: Lama nggak serada pas kan si Elmi jadi kasep teuing.
1: Kembu si Wana kembu.
0: Tolong direalisasikan lagi.
1: Mana masih kena
0: lebih real lagi. Siapa lain orang netizen komen
1: tadi. Saha
0: wae. Ayo opat jelema ayah dina IG. Mang eta kanung editna bejakeun si Elmi kasep teuing. Nah Mang Wana mah geus mayan lah rada jiga.
1: Jiga saha?
0: Nya jiga urang kan di ayeuna.
1: Siapa tinggalin teman mah teu rido urang teh teh make krayolan mana itu.
0: Nya eta si Elmi kasep teuing.
1: Cek Kak Wiki mah krayolan mah menutup pori-pori cenah.
0: Make up berat atau jangan make up berat.
1: Assalamualaikum Dua Urban. Kamis jadul mantul. Temanya aku dan 70 tahun mendatang. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah.
0: Ya,
1: inti nama umur
0: yang barokah. Umur panjang tapi tebarokahnya ngalah nambahan nyen dosa.
1: Bener.
0: Udah menambahan memperbanyak ibadah diberi umur panjang teh bermanfaat bagi orang lain.
1: Eta pisan.
0: Setuju teu maneh?
1: Setuju. Kudu
0: jadi jalan bermanfaat bagi orang lain.
1: Setuju.
0: Ulah ngapa ge dimanfaatkeun ku batur?
1: Enggeus panan.
0: Enggeus.
1: Lagu nama ti Krisya bebas lagu nama.
0: Di kelas mi di kitu
1: kan. Nya matak lah kan maneh eta geus we.
0: Geus. Aing lancar deui. Ada da baong di Cianjur. Assalamualaikum Mang.
1: Salam.
0: Suara seru.
1: Au.
0: Kamis jadul mantul hoyong request lagu Iwan Fales. Judulnya lancar.
1: Ah, Iwan Fals tuh gitu mah.
0: Untuk ayah mah lagu Iwan Fals dulu judulnya Opiniku. Opienku ayah genya.
1: Oh, wah deh.
0: Selamat malam Mang Urban Kru Iswara Bandung. Sareng sadaya sahabat Iswara Bandung. Salam dunia. Tunun, Mang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi gini dah, Baong. Koleksi Iwan Fals kita ini terbatas. Yang Opiniku, Opinimu, Opienku.
0: Ano Opiniku mah?
1: Hah? Oh ya, Opin Ipin. Oh, Opinimku. Nya nanti coba kita
0: lancar,
1: cari
0: lancar aja teh. Aya nu lancar aya.
1: Hah?
0: Aya nu lancar.
1: Geus minum Pegeta berarti nya.
0: Teu kabeh lagu geus lancar tapi perpetan.
1: Hidup perpetan
0: ieu teh.

0: Indonesia. Iswara.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: lagu dari Bayau ya, sahabat suara ya.
1: Hanya dirimu wan,
0: yang di request sama Yusuf nih. Salamnya katanya kanggo daging kurban.
1: Hihi. Mudah-mudahan
0: rarate meureun beuting ya.
1: Hah?
0: Nyararate.
1: Urang
0: nonton basket tadi beuting mah.
1: Oh, paingan da mane mah. Mane mah paingan ternyata da lajo basket budaknya.
0: Ya tapi dan nyararate ge Mang Dul paling ngajakannya teh ge.
1: Nya tenan naon
0: minimal. Nonton basket Satria Muda sahabat suara alhamdulillah menang melawan Hang Tuah Jakarta dan masuk semifinal.
1: Satria Muda teh klubna Bandung ya.
0: Ya di bawah PT PBB oge kamar ge.
1: Lain Prawira wan.
0: Nya kan geus henteu jadi dibeli saham kamari teh pemilik sahamna Bae Moong aya.
1: Aya.
0: Adit jeung Paparhan ge aya di dinya.
1: Nyapa itu
0: kan? Ah jauh dari itu di kursi di dana ya Mang Iing aya.
1: Ngomong ke ratu. Oi abi tim nah, ses tim.
0: Orang agak tim ses gawai headset.
1: Tim kan. Ses kita tim ses.
0: Paris ses ya.
1: Tapi sahabat suara kalau ngomongin tentang kurban ya, kita punya hari tasyrik.
0: 3 hari ya.
1: 11, 12, 13.
0: Hari ini kemarin hari ini dan besok.
1: Enggak, sekarang.
0: Kan kemarin.
1: Kemarin mah Zulhijahna.
0: Oh.
1: 10 Zulhijahna.
0: Masih Sabtu.
1: Idul Adha na, 11, 12, 13 hari tasyrik.
0: Masih boleh menyembelih kambing.
1: Masih. Dan di hari yang suci ini, yang kurban khususnya, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kurban kita.
0: Amin.
1: Setiap helai bulu dari hewan kurban yang disembelih hari ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, melimpahkan rahmatnya yang tak terhingga dan mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan bersama setiap hari. Eta, soknya anu kalarurban mudah-mudahan. Jeung omat, lamun geus kurban teh urah ria, urah jeung hayang kabeh dibawa. Bagikeun sepertiga nawe eta mah. Nu jadi milik mah
0: gitu. Ya. Abi korbanna domba, hayangna sapi kenging.
1: Tah eta mah camplak. Gitu. Camplak. Aya urang
0: abi kurbanna ngangge artos rakyat tapi atas nama abi kenging teu.
1: Hey, tah ieu langsung aya nu ngawea.
0: Dadang tiga.
1: Kieu cenah.
0: Di Singaparna.
1: Assalamualaikum Kakang Urban. Urban, urban kicau mania.
0: Aku mah beda cingcau mania.
1: Aku mah juga beda.
0: Apa tuh?
1: Kacau mania.
0: Hirup sia kacau.
1: Sia cingcau.
0: Ngena cingcau tis.
1: Oh, beye sia
0: mas dalem situ.
1: Oh, beye tapi dia beye.
0: Apa?
1: Sia daek jadi jelema beye.
0: Aing kan karesepna daripada cicau.
1: Da urang ge kacau ge lain masalah ke kahirupan. Oh, urang mah kana buuk kacau.
0: Banget.
1: Wilujeng anjing, semoga sehat selalu Urban Kicau Mania.
0: Amin.
1: Kang Wanda aman, Kang Elmi aman, aman. Ya kamari aman.
0: Naon maksudna, Dang?
1: Terjadi di pencit.
0: Naon maksudna, Dang?
1: Terjadi di pencit. Padahal itu tak asup nominasi atau sapi golonggongan. Aduh, alus mah kuduna limosin atau naon. Ini mah golonggongan. Lagu nama tadi sudah ya, Nika Ardila. Kang gak sadaya pendengar suara seru we, Kang. Ya, ayo naroskeun. Nah, jemaah Idul Adha lebih sedikit dibanding jamaah Idul Fitri. Manehna nyepian urang kamari poe Rebo teh. Karena berkorban lebih berat daripada memaafkan. Komo berkorban atas nama pribadi ari pek teh make APBN.
0: Da eta teh Rasul juga mencontohkan tidak pernah menggunakan uang masyarakatnya.
1: Rakyat.
0: Menggunakan uang pribadi gitu.
1: Kan eta teh kemampuan urang atuan. Ima 100 miliar wana beak.
0: Engkap Paris we lah daripada ima.
1: Iya.
0: Udah karek paham itu nah yang dia nu halo sama tidur ada dari Paris tukang nanti di non blues green screen teh gambar.
1: Ya anu jadi ditempel-tempel
0: Menara Eiffel. Saya sajadah gambar Menara Eiffel rene postingan itu naon itu cukup nantinya ditinggali ditulisi ternyata etas nama Pak Presiden kita sedang di Paris.
1: MBG Mas Bowo Gemoy. Lain sama gitu kan.
0: Gitu lain Mas Bahlil ganteng.
1: Lain MBG
0: Dinda
1: Kanda. Mas Bowo ganteng. Buah apa yang paling
0: buah liur.
1: Eta manu kitu bener kitu nya. Yeah. Buah apa yang paling lucu? Sawowo.
0: Buah sawowo.
1: Sawowo. Kayak gitu. Heh udah jadi mancing rakyat teh gitu nya.
0: Yeah.
1: Entong dan kieu nya lamun meuli tuh ulah ka public figure gede beja-beja tuh.
0: Itu kurang lah duit corangan mah.
1: Eh pan mana tuh nyolok pisan atuh.
0: Ya duit corangan tuh kurang lah atuh
1: dah. Heh udah dibikeureun jeung ka batur.
0: Ya duit corangan mah tuh kurang lah duit.
1: kayak duit rakyat mah. Parah teh jadi permasalahan teh wan ti APBN gitu wan. Gitu. Nyangis lah mudah-mudahan we sing rarido lah kabeh. Aya anu lebet deh. Teh Wini di Antapani.
0: Sesir jang Rido. Siapa? Teh Wini pagi Kang Duo mau request lagunya jadul dari Andi Liani. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Alhamdulillah kemarin nyarate ditemenin dengan rujak dan es campur. Aduh, oi enak
1: geun. Lah emang bener jeung netralisirna salah satunya kan ganas-ganasnya.
0: Ganas. Tapi lain rujak malah ini ya tuh kan.
1: Ai maneh pan aya dina ganas, dina rujak ganas.
0: Ah, ganas teh sebenarnya hiji
1: paling. Jeung es campur teh eta netralisir.
0: Netralisir naon
1: teh? Ngeunah we seger. Warg-warg. Tapi alhamdulillah nyawanya kamari seharian orang teh khawatir teh hujan, orang teh di DKM teh ya. Menyiapkan plan A plan B. Alhamdulillah caang.
0: Mari mah di urang kan. Nih, ieu kan terpal pasang carekan. Naon sih pasang terpal tuh? Kan saya kenteng.
1: Anu masang deui belegu tuh geus kenteng terpalan.
0: Ya rap jangan alas
1: maksudnya. Ya, orang di alas
0: eta ya,
1: bau. Bau. Aya Iwa Honda ya. Assalamualaikum Akang Elbi, Kang Wanda. Kamis jadul muruntul. Angin malam lah sahara. Spesialnya kang Akang Dua Urban sing disehatkeun amin. Dilancarkeun rezekina amin. Salam oke okay, kabarudak Honda IBRM Cimahi hatur nuhun
0: samsara. Kita ya sekuela lagu sahara angin malam demi.
1: Naon?
0: Masuk angin. Masuk angin sampaikan salamku padanya.
1: Sok salah wae sequel nama lain masuk angin.
0: Naon?
1: Angin duduk. Angin duduk sampaikan tak itu nyanyi nu bener mah. Eh bade bieu mah asup angin.
0: Masuk angin sampaikan salamku nah. Padanya.
1: Mata kayak nengel. Au. Mata yang nengel akan nanti gitu.
0: Ada Nia nih pagi
1: ayam. Kita ngalahkan abinya, dah terlambat kanu nada.
0: Nia nih kami jadul mantul request lagunya Goyang Duyu
1: dari Project Pop. Pop.
0: Ayo asup lah jadul. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LS, semua jemaah urbannya makasih.
1: Jadul ya. Ayo gitu lebat ya. Assalamualaikum Amang Wanda sama Amang Elmi operator lagi Hendra. Kamari nggak ada ngusiaran, nah atau sholat id.
0: Separuh jiwa kemarin mah
1: ya. Ya di dia mah diharapkan di STT ayah di STT.
0: Separuh jiwa kesua kia sirana separuh jiwa.
1: Mang ayah wahaji teh caya.
0: Nuju di masih di Tasik ya kemarin mencit di itu Pak Haji Taufik teh aja.
1: Pak Haji mah kemarin mencit sorangan dibagikan make tiga sorong.
0: Troli.
1: Nyalah kemarin itu. Tapi kan
0: dimana sorangan Pak Haji ngelain jagal
1: nu mencit. Nya maksudnya di imah di Bumi Ageung mah gitu. Aya dua panan terus dibagikan make ya make si ganaon eta si doyong
0: troli gitulah
1: troli nya gitulah. Aya Mas Desem Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mekar Bakti cerah pagi ini sama cukup si Tulur Baya Dewa 19 asa masih ngambeu-ngambeu haseup kieu Kang ngaranna ge budak. Hah
0: maksudna mah Siti mah sok hayang nyate oe oh. Kajen di
1: Dagingna
0: menang seetike. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun dan salam buat para pendukung klub-klub Liga Inggris. Semalam Crystal Palace juara Conference League setelah mengalahkan Rayo Vallecano. Buat Kang Elbi dan Kang Wanda aman kolesterol Kang. Aman.
1: Insyaallah.
0: Sehat dan bahagia selalu. Amin. Ini yang paling penting ya. Matur nuwun Kang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi Mas DC umur orang Elmi jeung Wanda mah kudunya ngukur kakujur nimbang ka awak. Tong mak teh.
0: Urang sebenarnya kieu kuncina nu urang rasakeun nya sebenarnya kali. Mun dahar sate, kambing atau daging naon. Nah. Ulah disanguan mun disanguan sok ngarasa beung jadi teas tapi mun teu mah henteu. Beuteung unggul teas.
1: Aing mah lain beuteung lain beung nu teas. Irung.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM.
1: Asik.
0: Di suara Bandung.
1: Asik.
0: Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Sahabat suara.
1: Asik.
0: Asik asik kan. Mana garo atuh asik asik kowe garo.
1: Atau siku.
0: Garo.
1: Ya.
0: Garo Wan.
1: Ini project pop ya, dengan Ayo Goyang Duyu. Berarti lagunya termasuk lagu zaman Duyu.
0: Iyo i. Kan ini sudah masuk zaman Duyu. Ini mohon maaf ya, tadi yang minta Maribet tuh aya euy.
1: Dan Pasar Mun.
0: Heuh, teu asup.
1: Aya si Maribet mah.
0: Nya Maribet mah aya.
1: Mari kita ngabret Maribet teh.
0: Siapa? Kang Hendra
1: Wilujeng Eji.
0: Wadedeukeun, budak wadedeukeun. Wededed lah imane.
1: Wededed
0: lah imane.
1: Tamlan dua tak eta mah.
0: Bos gua opat tak wadedeud mah.
1: Ya, wadedeu dua tak.
0: Ai dua tak mah ngengengengeng.
1: Ya, wadedeu.
0: Ya, wana aya Kang Hendra nuju ngupingkeun. Wilujeng Eji Kang Hendra ge o. Oh, sabar Kang Hendranya nuju diantrikeun.
1: Namun tuh sawi osok
0: mudah-mudahan entah kalau mah kayak mudah-mudahan karena masuk ngabatalkeun deket-deket poe jadi abi bingung ke mirarian nu sadesna ya anu lebet deui pan
1: siapa ini
0: tunggangnya Nami euy.
1: Assalamualaikum lejeng anjing abis jadwal mantur rekes lagunya Jamrut. BTW kalau Roni Urban kemana udah enggak di suara lagi kah? Sudah dari sebelum bulan puasa ya.
0: Ya. Mm-mm. Jadi kita tinggal berdua ya.
1: Iya.
0: Teu hafal paingan teh make ngaranna tuh.
1: Iya.
0: Anomali teh. Aya Agus Apandi. Assalamualaikum Kang Wanda Urban, Kang Elmi Urban.
1: Namang Kang Agus.
0: Wilujeng Enjing nyungkeun diputerkeun lagu ti Farid Harza.
1: Wow wow Carmilla.
0: Ah, si ku
1: kenali kau lalu jatuh bener. Cinta pandang pertama.
0: Ah, bener pisan. Mana mah cocok jadi Farid Harza tewan.
1: Ku tahu usiamu baru 11. Wow wow Carmilla. Wow wow Carmilla.
0: Mana mah lain Carmilla amun si Wanu nyanyi mah.
1: Wow wow Carmion. Wow, wow, kenali kau lalu
0: batuk siapa? Ayah Tami di Cemulit. Tami.
1: Assalamualaikum, Lujeng Enjing, dua urban.
0: Lujeng Enjing,
1: Tami. Mes jadul mantul, ngeguruntul, murudul, lagu jadul, request nama hoyong. Diputeran laguna dari Inka Kristi.
0: Woy, mantap.
1: Teratai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalabata diangge sadala. Dua urban ya Mang Chandra Acung di Tanjung Sari. Kamarinya eta teh pawe di Wedededeun Tanjung Sari teh. Rosemary ya. Salam untuk all crew suara Kak Wanda, Kak Elmi, papah jalan-jalan. Dan semua yang lagi dengerin di suara panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, berkah selalu, amin. Amin.
1: Anu pangrokso meta busnya jadul tahun.
0: Lihat 2000. Kau lihat mereka ya mah.
1: Jadul lah gitu.
0: Jadul, insya Allah. Siapa? Jadul lah.
1: Untuk salah.
0: Untuk salah gitu.
1: Ada Uten nih di Gunung Batu. Assalamualaikum Mang Uten. Namang ngiring dari Kamis jadul ah Freddy Tamela.
2: Pemain bola ya mah.
1: Harusnya aku berlari. Oh pelari.
0: Tapi wan tinggal di hanapna tuh.
1: Sekedap deui berlari dina Gojek roti oh kangenu tos aktif di MRA.
0: Nu tos aktivitas di MRA.
1: Alhamdulillah turun pisan Kang Uten. Aduh barokahnya. Halo, kamu bisa ngecek posisi terkait paket.
0: Eh, sama tutuk dibaca ke eta mah.
1: Turun pisan Kang Uten. Aduh. Barokah barokah.
0: Ayo ge Kang Herman di Majalaya. Selamat pagi Urban, minta lagunya Gadis Malam dari Java Jaif. Makasih Urban, sama-sama.
1: Nah, tadi itu rada-rada barangnya penciptaan dengan Sahara yang Angin Malam.
0: Iya Rosemary, lihat kau itu asupna jadul tuh Rosemary. Lihat kau, lihat mereka. Tapi kiwe, sahabat suara, siap-siapnya anu hayang ngobrol langsung sarang Elmi, sarang Wanda. Urang buka ya, lain salam on air, Wan.
1: Malah.
0: Ayo nak, gaukeun.
1: Mungung ah.
0: Mungung ah. Mana emang pedasi Hendy guys teleponan ya. Mual, ayo nama, mual. Kalem.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
0: Come on, salam on air. 0811-22-1051 bisa Anda pergunakan.
1: Tadi Mang Uten saya ngirim roti O tapi orang saya Sorabi O itu
0: Sorabi O.
1: Ini Sorabi O mereknya Sorabi O. Dan O juga belut O.
0: Ah ngobrol.
1: Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Mual.
0: Ngobrol. Kapan itu?
1: Mual.
4: Damang Kang Wanda.
1: Alhamdulillah.
4: Baso tahuna kumaha?
1: Alhamdulillah.
0: Aye urang teu disapa mana mah anu urang nu ngangkat ieu teh.
4: Oh nya Kang Roni. Salah.
0: Cek aing ge. Mancing-mancing wae kuaing yang ditutup mana?
4: Kang Elmi, Damang.
0: Damang Asep.
4: Alhamdulillah.
0: Itu sareng Asep Japras sanes.
1: Yanto ieu ya mah.
0: Oh Yanto.
4: Asep Mulyadi nyaho. Kudu sopan.
0: Bener.
1: Yanto Kaleng ieu mah.
0: Mul. Awas. Mul, tadi di hareupeun imah maneh eta di jambatan loba pisan anu kulit euy kamari sigana meunang melarikan ti nu kurban. Heeh. Aya banar di dinya mul.
4: Aya eta di pangkalan ojek di hareup.
1: Yeun aya kamari kurban teh yeun.
4: Kurban perasaan, alhamdulillah.
0: Ari kamari si mama sehat, Jon.
4: Alhamdulillah si mama ke ka pasar teh lah.
1: Sok atuh. Di laguna naon di?
4: Lagu jengah.
1: Pas bengah. Nuhun ya Yan. Tos request ya.
0: Parid nuhun Parid.
4: Ya baik. Assalamualaikum.
0: Meni lurus suhan he. Meni lurus suhan.
1: Kumaha isi Yanto teh
0: atunya. Nanti teh pas bengah numana?
1: Jengah.
0: Oh siap. Alam. Ya Abi ya. Kasepuhan orang ya. Assalamualaikum Abi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha sehat, Dad?
0: Ibah
1: salah ieu lain tadi
0: lain Jenny. Lain Jenny. Bi, si mana Bi? Tebalik Bi. Punten Bi, aduh
5: rada. Disamikeun we.
1: Mana Bi tadi keneh? Sok rada bling-blang nu tadi mah.
5: Panda.
1: Mun.
5: Tong keterlaluan teuing tuang dagingna mesti numpuk dina pundak.
1: Ai numpuk mah dengan caranggeul unggul. Makanya tadi sangwan. Bi abi mah ngaraos teh jadi mun tos daga tuang daging rada seueur teh tengah ge sangu mun ge sangu mah sok tiga karaos.
0: Kudu antep bi lah si eta mah kitu.
6: Ami da Kang Wanda mah dan dibaliknya upami daging dari sangwan aya jajan bubur sangwan.
0: Tah, Wanda mah tong boro bubur abi nasi goreng ge di sangwan Wanda mah.
1: Pan awono sangwan mah mau jadi nasi nasi Ami sia teh.

0: Abi hapunten samudaya kalepatannya Wirujeng Idul Adha.
1: Tayo bare naro laguna heula naon Bi?
2: Laguna?
1: Mun.
2: Laguna hoyong lagu. Ti Konidio we.
0: Siap.
1: Konidio nya.
0: Anu mana judulna Bi?
2: Ya biasa kemarau teh.
1: Aduh, oh, terus dah terselaminya tuh hujan wayanya. Bi cek bade naros bi babinya. Karena seueur nu naros abdi tatan mendapatkan jawaban yang pasti. Nya kumaha cenah hukumna teh mun berkurban ngangge uang rakyat cenah kumaha eta teh mengatasnamakan pribadi.
0: Mah tapi
2: itu
0: nya ngangge APBN bi.
2: APBN dianggo uang rakyat dianggo kanggo kurban.
1: Nya kan sumberna ti rakyat kan APBN teh nya.
2: Balik deui ka rakyat. Akan motong lagi gitu cenah pemerintah mah.
0: Mohon.
2: Dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat.
1: Mohon tapi kan dicontohkan lo saya pernah baca mah Rasulullah kayak menggunakan uang pribadi kanggo kurban mah.
2: Jelas atai perkawis mah kang landanya.
1: Mohon.
2: Perkawis kan ari kurban mah diperintahna ku Allah teh. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua pasoli li rabbika
1: wanhar.
2: Wanhar.
1: Selesai wandanya
2: wanhar. Dan kalian itu sholat dan laksanakan
1: kurban.
0: Zakat.
2: Dan ya. Baik. Ieu teh menunjukkan bahwasannya perintahnya itu untuk pribadi gitu. Untuk pribadi dan setelah penyembelihan. Ya diwajibkannya penyembelihannya itu bukan masalah dagingnya bukan.
1: Oke. Okay.
2: Bukan masalah dagingnya tapi penyembelihan. Setelah penyembelihan baru disedekahkan. Nah, ini bentuk sedekahnya dari mana? Kalau seandainya memakai uang
1: rakyat.
2: Nah, itu gitu. Kalau seandainya hasil dari itu dari ini mah bukan atau itu mah. Jangankan gitu Kang Wandanya. Itu perkawis baz ya. Dari sebesaran itu baz itu belum jelas ya.
1: Mana nama zakat baz teh?
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini baz dipergunakan misalnya untuk dikeluarkan maaf ya, ini sedikit aja gitu ya. Dikeluarkannya Kang Elmi sebelum sholat Idul Fitri dan setelah sholat subuh itu ya. Disunahkan ya.
1: Ya.
2: Sedangkan ini uang zakat disimpan Kang Wanda.
1: Oh iya iya.
2: Itu harus jadi pemikiran kita sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi pemikiran kita. Nah ini menyangkut kepada uang rakyat ya jelaslah uang masyarakat itu lebih kritis lah tahu. Jangan ini ya. Kalau seandainya ibadah itu yang jadi cacatnya itu satu yang jadi tidak diterima sama Allah, yang tidak jadi mabrur atau yang tidak makbul itu yang menjadi mardudnya itu sedikit riya. Ini termasuknya riya atas dasarnya ini dari mana gitu kan memakai uang itu. Berarti hanya sekadar pingin pupujieun itu bukan dalam rangka
1: kurban. Walaupun kita tidak tahu sebenarnya niatnya apa atau gimana maksud dan tujuannya ya.
2: Betul.
1: Nah, itu nanging alon uninga eta mah mugia mah. Tapi intinya mah ya maksudnya itu jadi polemik, jadi omongan gitu nya.
0: Mancing-mancing
1: anu menjadi ieu teh gitu nya. Kedana mah atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia atau naon gitu mang intinya memang niat pengen bari kurban di seluruh provinsi mah.
0: Oh, gitu. Nya abi.
2: Kang Elmi, Kang Wanda alhamdulillah abi teh kan ngumumkeun ka sadayana bahwasanya upami persib juara cinta gitu nya.
1: Mun.
2: Punten ka sadayana kaum muslimin dinten Rebo cing marotong hewan kurban cinta gitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dilaksanakeunnya kaulnya. Lain kawal kewajiban.
0: Itu ada hal itu mah.
1: Tapi jadi Kang Abi izin Abi. Siap. Ieu teh aya kieu ge polemik ge. Tah misal lamun urang kurban domba, tapi ka panitia ge nyungkeuna sapi kumaha eta?
0: Tampalak eta mah abinya.
1: Kan ada hak dari si yang mengukulan sepertigana.
0: Apa anu dikurbankeun teh naon? Makanan
1: aya oge kan nu kitu gitu. Abi teh kurban teh domba tapi ka panitia. Tapi abi mah sapi we nya, seberapa kilo gitu. Mun kitu kumaha tabi?
2: Kejantan kayaknya perkawis kurban teh kan anu kurban teh gaduh hak seperti lo ya seperti lo hari perkawis ngegunukin di tempat di penitiana seluruh mah perkawis sapi, perkawis domba, perkawis itu ya. Eta mah mangateh teh ari ayam daging sapi.
1: Oh, gitu itu namanya.
2: Pun geun mah. Tapi di mas misalna Kang Wan mah atuh senang daging domba. Gitu nya. Mana?
0: Tapi kan mungkin mah. Abi punten abi kan urang teh kurban teh naon anu dikurbankeunna? Amun dikurbankeun domba mah nya bagian domba, okay, domba atuh binya.
2: Ya, perkawis eta mah jelas. Kan bagiannya kayak seperti lo, upami domanya seperti lo, napa kita domba?
0: Leres.
2: Terus sanes?
0: Leres.
2: Tuh. Tetapi di situ teh kan di satu tempat teh kan seur hewan kurban.
0: Ya.
2: Alasan ah daya mas sanes nyuhunkan hak, tapi hoyong hoyong daging kurban teh, kemar kita senang daging domanya. Tapi sana nyungkeun hak sana.
0: Iya kan itu mah beda kasus.
2: Nyungkeun hak mah. Tina eta. Hak eta berarti eta mah
0: domba. Nya pan domba pan.
2: Kagili eta mah namina.
0: Nya jadi nak itu. Tadi guling jadi guling.
2: Pagulingan.
1: Ya, nah, itulah ya.
2: Pagulingan.
1: Ya itulah awal romantika nu terjadi ya di negara kita ya berkaitan dengan kurban teh. Ayah sapi ngamuk.
2: Mohon ikut Pel Sungkawa ka anu di Semarang nuju motong hewan kurban.
1: Omongnya anu ieu teh nya anu ka Tajong teh atuh kumaha?
2: Innalillahi nya itu meninggal ya.
1: Mohon mohon mohon.
2: Semoga mendapatkan kebahagiaan di alam barzahnya insyaallah. Amin. Sok dan kanggo sadayana
1: kaum
2: dangu ya. Iswara.
1: Mohon.
2: Wilujeng ngajalankeun ibadah tuang hewan daging hewan.
1: Mohon.
2: Kumargi ibadah nu pangageung-ageungna teh sarang anggo anikmatannya inilah. Kalau saya guna janten tuang daging tina kurban mah kalebatna ya ibadah
1: insyaallah. Siap atau
2: tong sieun sieun numpukeun dina perkawis panyawat anu sebatin kolesterol insyaallah
1: moal insyaallah ya. Ku diawali dengan bismillah insyaallah jadi baik.
2: Bismillah mohon diawali dengan bismillah sarang pang halal-halna pun dan dibandingkan sarang daging di pasar ini daging yang paling halal ini.
1: Oh, daging kurban.
2: Semuanya pasti pakai doa ini. Kalau di pasar belum tentu.
1: Nah, itunya.
2: Belum tentu. Hatur nuhun Kang Wanda, Kang Siap. Elmi. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina panjenengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Hatur salamna khususna kanggo ka Cep Igna sareng pun bojo.
1: Siap.
2: Anu nuju nyeri waos.
1: Aduh, kunaon geuning?
2: Sing ngadam. Seueur teuing pangenten.
0: Seueur teuing domba.
1: Kuawas deui.
0: Oh, kesenengan ka Elmi. Kunaon sapi, sapi?
2: Sapi.
1: Senengna cairna bungkulnya merenya.
2: Mana sareng Kang Elmi ka dieu mah panten insyaallah ya.
1: Insyaallah. Ada
2: gule, sate.
1: Aduh.
2: Mangga bilih bade ka dieu mah ya.
1: Siap insyaallah lah upami.
0: Aya abi teh di mana?
2: Insyaallah pinten ayeuna.
0: Kala abi teh di mana?
2: Ayeuna teh di Marga Asih.
0: Marga Asihnya Orca ya ya ya.
2: Marga Asih.
0: Siap.
2: Di mana ya? Nya Marga Asih.
1: Tuh, atuh di mana?
0: Nya apal-apal.
2: Kang BRI Marga Asih.
1: BRI Marga Asih.
0: Anu bade ka Nanjung ya. Jadinya Nanjungnya.
2: Ya, itu jalan raya Nanjung.
1: Nanjung ya.
2: Laras.
1: Nanjung Kuta Nanjung.
2: Disuguhi lah upami kana sarang kaya mikan dia mangga.
1: Amin. Insyaallah bagi aya waktu nu pasna
2: nya. Masih keneh aya nu bade motong deui
1: sampai
2: 2.
1: Insyaallah. Ya, turun B ke diputer lagu nanya.
2: Ini Kang Wanda. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat penjelasannya.
0: Alhamdulillah abi mah. Ya guru urang abi teh.
1: Ah jadi poho aing nak nanya ka abi teh. Pamino hayang kurban tapi berupa penyedap rasa rasa sapi
0: gitu ya. Liur. Tapi iya, kicing iya. Urang main mah rek Kang Uten ngaduhunkeun.
1: Nah kunaon?
0: Geus datang.
1: Oh alhamdulillah tuh. Lagu lah tuh gitu
0: ya, mah. Ya lah lain lagu-lagu heula Kang Uten atur nuhun.
1: Atur nuhun Kang Uten ieu na aduh.
0: Nuhun.
1: Nuti onanya.
0: Nuti onanya.
1: Sehat teras barokah teras cing lancar rezekina. Amin.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ngomongin Ika Kristi, subhanallah ya, sekarang sudah berbeda banget. Beberapa kali sepanggungan beliau sudah lebih mantap ya, dalam beragama ya.
1: Berhijab ya,
0: berhijab-hijab. Terus
1: amisernya jaginya Ika Kristi. Ya kemarin ketemu Monsara di Bandung ningali postingan mah.
0: Iya,
1: karena Amisut ada di Bandung kemarin.
0: Kan ker manggung di Gedung Sate ya, tete.
1: Iya.
0: Ya tapi ningali Ika Kristi ayeuna nyamannya lamun nyanyi sorana teu rubah sia teh. Cuman penampilannya berubah terus aya games-games lagi saha nu apal surat ieu tah kitu. Alus ayeuna mah. Jadi istilahnya mah bisa menjaga kualitas ta eta.
1: Iya.
0: Ngan nagara tinggi mah aya ku kolot mah biasalah kitunya eungap itu ngerges.
1: Saurna mah aya saurna jadi bisnis ayam sana. Heeh. Ah? Ingka crispy.
0: Eh.
1: Oh, sana sih. Benten. Benten ya. Sana sih. Benten deh tempatnya.
0: Jadi petinju ayeuna mah.
1: Petinju. Heeh. Pingkaran we.
0: Ingka Chris John.
1: Sana sih. Benten deh. Sana sih. Kanu motor 2 tak ada mah. Ingka kristal. Juki kristal berarti. Ah, apalin namanya?
0: Jauh pisan kristal mah.
1: Mah anu nanya nih, Sami. Ngamun kurban kuota bisa tuh soal kuota orang mah lancar jeung kecepatanna teh tarik cenah.
0: Eueuh. Eueuh, bisa masuk di
1: radio wae. Kata masuk aku wae mun pangmayarkeun kuota jang
0: nyar-nyar.
1: Masjid jang naon kitu mah. Tapi yang pasti mah mun lancar, koneksinya tidak terganggu, pasti pakainya Melsa internet service
0: provider. Eta maksudna ge urang mah apa maneh teh kadinya
1: wae. Nih, kalau buat kebutuhan usaha ya di kantor, kafe atau apapun ada namanya Raya Basic penawarannya ya.
0: Hai,
1: betul. Ini teknologinya pakai kabel selat optik dan menggunakan dynamic public IP, ini membuat minim gangguan, tidak akan ada anu buffering-buffering karena itunya. Ini juga karena aksesnya langsung ke perangkat Anda. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau juga pakai Eco Fiber nih buat keperluan di rumah mah, yang keperluan pribadi. Dengan teknologi fiber to the home, harganya juga terjangkau mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Dan semuanya persembahan dari Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Baik. Tapi ngomong-ngomong tentang lebih baik, Wan ya.
1: Ya.
0: Segala sesuatu pun kita harus bisa menjadi lebih baik.
1: Betul,
0: ya. Termasuk ini juga kita harus bisa menampung dari dua sisi, Wan.
1: Ya, tadi sempat ada pencerahan dari Api ini tentang
0: Abi.
1: Kamu
0: tuh jawab kanu Api ya. Abi, mana kemana ngomong tuh sekolah suha ada tuh.
1: Sekarang si Api ya,
0: udah Abi. Tadi ini ada Haji Sarnapi ya, Waka 4 Baznas Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Damang, Kang Elmi, sareng Kang Wanda. Waalaikumsalam Pak Haji. Saya alhamdulillah ingin meluruskan pernyataan Abi yang menyebut soal baznas. Sebetulnya nih ada dua zakat, yakni fitrah dan mal.
1: Zakat fitrah, zakat mal, penghasilan ya.
0: Kalau fitrahnya, fitrahnya baznas tak kelola, sebab dikelola masjid, pesantren atau lembaga di warga. Sedangkan baznas hanya menerima laporannya. Kalaupun baznas menerima fitrah hanya sedikit dan langsung disalurkan sesuai syariah. Nah, untuk zakat malnya, zakat mal memang kita catat dan kita salurkan sesuai prinsip 3A.
1: Apa itu? Amanah?
0: Aman, lain amanah.
1: Oh, aman.
0: Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Salam saja buat Duo Urban dan semua pendengar Iswara. Semoga kurban yang kita berikan diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Karena bedanya zakat fitrah dan zakat mal mahnya.
0: Ya,
1: dan kita memang disunahkannya setelah subuh sebelum salat Id.
0: Tengelola.
1: Iya,
0: hanya laporannya.
1: Ini memang tidak boleh disimpan ternyata di baznas mah.
0: Anu nyimpan
1: mah mal. Lebih zakat mal tadi dengan prinsip 3A.
0: Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI KB. Naon si garwa saru jeung mae naon?
1: Ya prinsip urang mun ningali dahareun teh 3A oge urang mi. Ambe, amankan, amkeun.
0: Nu batur amun dahareun batur kumaha?
1: Hah?
0: Oh, dahareun batur.
1: 3A oge.
0: Naon?
1: Amati. Assalamualaikum, boleh saya pinta? kedua nanti.
0: Kata luna,
1: apa sih nggak boleh sih? Paksa.
0: Paksa. Siapa dulu baturnya main dahar wae? Gimana? Ira, aduh jorowokan, jorowokan, sinopos naon?
1: Kartika mana Kartika gitu rolis?
0: Mentah tuh.
1: Kalem.
0: Kartika. Yang aku mau. Mana mah yang nurutan Mang Saswi ya tesiga. Nurutan gitu rolis mah kok mau jauh kak tuh. Gitu tuh.
1: Beda deh serak-seraknya gitu
0: rolis. Sok mah.
1: Ketika Sari. Oh itu mah tukang beli pisang molan wan. Ketika Sari mawan. Aduh si kasih jus tau mana mah. Pas Baron. Baron. Apa si Baron berita? Baron Araruda. Aduh jauh pisang.
0: Kepada ini kerja karyawan. Kerja jadulan. Little Missy pada itu. Jadi orang teh hapunten tapi lelitik ini. Little Missy.
1: Little Missy. Little Missy.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Tumpas. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap.
1: Siap.
0: Siap. Wow. Tak, nyanyi.
1: Kemana lagu dah? Saya pak lagu lah pak. Bisa sah nyanyi lah, tak lagu nama.
0: Kita bisa tuh nyanyi tuh. Bisa ente, orang rumah nanya. Ayo cita-cita yang jadi pada harja mana mah?
1: Sahan cita-cita yang jadi pada harja mah.
0: Orang atau tanya mah ya, orang mah cita-cita ingin jadi jasara harja.
1: Iya, siapa? Gak boleh jasara harja gitu.
0: Lumayan. Sahabat suara, kalau kita ngomongin tentang kurban,
1: ya
0: banyak kurban kor kemarin tanya.
1: Sapi yang ngamuk, saya sampai ada korban meninggalnya, tanya lo
0: Semarang teh. Gusti. Jadi emang kudu aya elmuna segala sesuatu teh.
1: Kurban yang lain, iya lo pakai pagar tanya. Tapi eta nu ngamuk kan eta sapi nu pakai pagar gini kan. Ditentukan dirapetin kena pagar, digoler ke.
0: Lain pagar eta teh alat.
1: Nyetin urut pagar.
0: Bebas tama aing besi aing daun ge bebas.
1: Eta ya rodana.
0: Heeh bener. Lauri nu ngawea sih Mas Desa ya. Kang, soal lagu Carmilla itu termasuk penyimpangan bukan? Itu kan Carmilla umurnya masih 11. Termasuk di bawah umur. Nah, itu termasuk orang yang punya kelainan penyimpangan bukan, menyukai lawan jenis tapi masih di bawah umur, bareto atau
1: gimana? Pedofili eta
0: mah. Bareto. Matakna ku kenal di ko. Kalau 11 eta mah ngudag bawa umur wakan tina lagu.
1: Iya, tapi mau diperhatikan tempatnya pedofili.
0: Iya. Pedofili, pedofili sama. Pedofil. Bareto mah beda doi.
1: Kenal di ternyata usiamu baru

0: anaknya malah salah kaprah nih.
1: Karena teman udah guru lagu. Nyentel.
2: Contohnya naon? Contohnya
0: sok. Bangun tidur sok. Bangun tidur ku terus mandi. Udah, tidak om. Lupa menggosok gigi. Mm-hmm. Habis mandi ku tolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Habis mandi ku tolong ibu. Temake handuk, temake baju, temake calana. Nah naonan atuh. Terus ngebantuan kolot, pake heula anduk. Habis mandi aku dianduk, pake baju dan tolong ibu. Eta anu bener mah.
1: Menangan tapi laguna.
0: Menangan.
1: Cek siap ngedahun teh. Jadi panjang laguna atuh emane.
0: Tapi bener dari sejarah
1: hutan. Ya,
0: ntar detail teh ini lagu mah. Ya, tapi kan tetap janggal. Habis mandi ku tolong ibu. Tadi anduk, tadi calana, tadi baju. Langsung jerak-jerak ke beresan kasur. Kan kemana-mana atuh.
1: Naona teh.
0: Nyawakna.
1: Naon kemana-mana nak?
0: Bujurna.
1: Ah siapa cek aja.
0: Ya maksudnya itu betul benar.
1: Tuan tidak sedetail itu kalau di lagu. Ya, urang nanu kudu surti, urang nanu kudu paham.
0: Tapi budak letik bahkan bisa saja mengsalah artikan. Ah, kenapa kamu mau bantuin ibu nggak pakai baju? Kan kata lagu juga gitu. Pemahaman gitu sok.
1: Oh wah tapi nak budak letik.
0: Siapa tahu tidak
1: budak letik di barat itu lebih kaya. Oh wah nunggu bantuan indung nabu. Udah albadil. Oh wah nunggu tudan. Oh wah maneh wah nunggu cabul.
0: Lain mana nunggu cabul? Seperti salah tidak ada lagi. Kudu direvisi. Kan mana ternyaho bahwa ting ayah di belahan dunia yang lain mah.
1: Naon.
0: Nyanuk itu no karena gara-gara
1: lagu. Apa yang jalan di Indonesia tuh? Mana tuh nyar-nyar karena kemarin meminta hampuran. Mana yang dipencet kurang mempengaruhi tasir kan?
0: Hampuran.
1: Apa nih dulu ada hati minta hampuran mana
0: tuh? Fitri minta, dulu ada mengorbankan. Ya Fitri memaafkan.
1: Kan orang mengorbankan perasaan mak, orang kemana Wan?
0: Orang mengorbankan kudu-kudu halus, perasaan goreng dikorbankan.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Ayo mah ngan Dani nahungkulnya eh. Dani japa jaib iya mah nya. Gadis malam mah kurna mah japa jaib na. Dasar wakeneh bernyawanya. Bada tomanya. Rek Dani rek patur ge.
1: Japa jaib
0: gadis malam.
1: Ben yang acara off road iya mah spesial acara off road.
0: Mah maksud
1: japa jip.
0: Tapi mah ben jeung anu sararepi mah.
1: Sararepi nya oh, soraan.
0: Heeh.
1: Naon
0: japa jip.
1: Jep ajep.
0: Aya wae urban mah.
1: Aya di dieu.
0: Heeh. Aya urban mah. Omat Iswara urban aya wae, tenang. Tong kadahar isu. Bising
1: wae. Insyaallah kita isu akan tetap ada di sini ya.
0: Insyaallah. Isu nama pan kaditu kadieu, kaditu kadieu, kaditu kadieu. Ya Teh Tuti ayo ya di Laswi Teh Tuti.
1: Tuti ayo mana eta sa?
0: Pegawe ieu, pegawe pom tea.
1: Oh yang dulu di Supratman sini?
0: Ya, nah, request dong Alda Arisma itu nya, patah jadi dua itu nya. Salam ke Iswara Urbaniah dunia wal akhirat amin. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin.
1: Sami-sami Teh Tuti ya
0: ayu. Teh Tuti ayu teh pada mel pom bensin
1: mi... Sadi dintan etna premium. Pami nuju share atas ke pertama.
0: Gimana? Tek itu oge dan Teh Tuti teh lain dua tak.
1: Kenapa ya jarangnya bisa itu anu gawe di tempat kopi itu mawa kopi, anu gawe di toko roti itu mawa roti, anu gawe di pom bensin tara mawa bensin kadenya.
0: Mahal. Deung paur mawana. Paur dan anu bisa dibawa ku eta mawan ku kompan mah pertama kungkul.
1: Emang pertahil kan?
0: Temenang. Hah? Temenang. Pan subsidi itu. Hayang mane. Jadi lamun hayang anu istilahna mah bebas make kompan eta ge dengan ada surat pengantar atau naon pertama. Pertalite mah biasana. Heeh. Urang ningali ieu mah nakal gitu lah nakalnya biasana. Eta teh wae sok make manehna motor sorangan. Terus di kocorkeun dinu nanti di istilahna mah di kaluarkeun.
1: Oh, ditampungna dina tangki motor heula. Tangki motor kudu nu gede atunya. Triseda misalnya.
0: Ayo Triseda teu gede, ayo mana?
1: Pan tukangna gede.
0: Nu gede mah tangki.
1: Tangki tinja sina bensin
0: entong gitu. Atuh tangki. Tangki tinja mah ki ngaberbet. Entong tangki atawa na Ramon lah, Ramon.
1: Ramon thank you.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Indonesian Idol.
4: Skillmu tinggi sekali.
5: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: bulan puasa ini sahabat suara.
1: Ini Terut Sanaya ya.
0: Iya. Kolak segalanya untukku.
1: Amis giung.
0: Dengan yang manis pan berbuka teh dengan yang manis.
1: Kolak macan aya wae lain bulan puasa geus eta. Kudu di denda tah.
0: Nah, kunaon?
1: Ya lain bulan puasa hayang nah, betelang kolak.
0: Hei sia, bulan puasa. Kolak teh hayang
1: ngalap. Kolak bulan puasa ugu.
0: Hei, samane.
1: Karena sok hayang ge lain bulan puasa ge nya nuker puasa Senin Kamis beureunnya.
0: Nya. Kamariwan urang jujur
1: pancawarna nu kolak pancawarna.
0: Kolak poe rebo teh geus beak jam 12 teh tara-tara.
1: Kolak.
0: Heeh. Kolak macan.
1: Oh baru kan aja 15.
0: Sih, dibeli di barungkus ayo mana.
1: Sehingga baru kan aja
0: 15. Puasa Arafah kemari. Yang kolak macan. Nah emang kolak mah.
1: Rasanya itu nangana di mana di Jawa ya bungkul aja tiap hari dalam kolak kemarinnya.
0: Saya sih kan di daerah-daerah tertentu gitu loh. Dan sahabat suara, tampaknya kita harus berpisah sama hari ini.
1: Ya terima kasih buat hari ini. Mungkin banyak yang masih berlibur tapi juga kebanyakan juga sudah masuk kerja ya.
0: Ayo mah.
1: Rame biasa di jalan kayaknya.
0: Tapi ayo nanti kan liburnya terpanjang atau sampai tanggal hiji.
1: Tanggal hiji berem oke.
0: Berem, ya Senin. Lahirnya Pancasila itu teh hari naon gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Iya, berdansalah karir ini tak ada artinya. Waduh. Apakah judul lagu Hindia barusan itu cukup mewakilkan apa yang kamu pikirkan sekarang, sahabat suara? Ya, balik lagi itu preferensi ya. Ada yang suka banget kerja, ada yang pengennya libur mulu, ada yang pengennya libur tapi harus kerja. Kita nikmatin aja ya. Apalagi juga kemarin abis Idul Adha dengan segala macam kehektikannya, potong daging kurban dan lain sebagainya. Apakah hari ini udah mulai gumoh daging? Tadi kalau apa namanya absen-absen dari sahabat suara di TikTok ya, ada yang mulai kepalanya agak-agak sakit gitu karena kebanyakan makan gulai ya. Itu udah ketahuan tuh usia-usianya di fase berapa ya. Cuman kalau misalkan memang sahabat suara lagi bosan banget makan daging, bisa jadi memang sekarang saatnya untuk mencari alternatif menu lainnya ya. Sambil juga kalau kamu punya ide boleh loh kita ngobrol di WhatsApp 0816 114 1014. Kira-kira selain daging-dagingan, makanan apa yang enak dikonsumsi untuk siang hari ini gitu ya. Karena jujur saya, kalau saya malah keoporan nih. Jadi yang santan-santan lagi kayak, aduh gak dulu deh. Soalnya kemarin di rumah ibu saya itu masakannya cukup proper ya. Karena mungkin lagi mood tuh, jadi masakan lebaran proper, santan dan lain sebagainya. Nah hari ini tuh aku gak pengen santan banget gitu. Kalau sahabat suara sama, bolehlah kita ngobrol siang hari ini ya. Sambil lanjutin siangnya kamu, saya juga mau spill lagu selanjutnya akan menemani di 10 lagu keren. Bilal Indrajaya dengan Niscaya nih, pas banget temenin siangnya kamu ya di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah, cenderung terik kalau dari Jaksel. Jadi semoga aja walaupun cuacanya panas, hatinya bisa tetap tenang dengerin suaranya Bilal, asik ya. Setelah lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Selina Grace featuring Andi Rianto dulu dengan Sumpah Mati.

That was Change, lama-lama gila barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Selain nemenin kamu di radio, cie, saya juga sekarang lagi live streaming di TikTok ya, isuara.network. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di TikTok juga bisa langsung rapat ke sana. Sambil juga lanjut nih, saya mau nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ngantri, satu lagu dari Ghea Indrawari. Ya bentar lagi akan dimainkan sambil menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jaksel cukup terik ya sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sini sih sepertinya harus pakai topi banget sama sunscreen. Satu lagu dari Ghea Indrawari, ngelanjutin 10 lagu keren 1000 kali. Enjoy!

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was Mario G. Klaus, Salah Kaprah. Lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu gitu, sahabat suara, pasti ada deh di dalam hidup kamu, kamu punya satu soundtrack yang menjadi peneman cerita-cerita di hidup kamu, ya gak sih? Misalkan kalau dengar sebuah lagu dari tahun sekian, keinget sama memori-memori di masa sekolah, atau kayak pas lagi galau-galaunya. Nah kalau misalkan memang kamu punya pengalaman seperti itu dan pengen kita nyanyiin bareng-bareng dan diputerin di Suara, pas banget nih, kamu harus ikutin yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu ya. Jadi nanti kamu request aja lagunya apa, terus kamu ceritain pengalaman di balik lagu itu seperti apa, dan harus ceritanya kamu ya. Nanti dikirim aja via WhatsApp 0816 114 1014. Terus nanti setelah itu kamu akan langsung ditelepon sama Jill dan juga Reza secara on air untuk kamu ceritain secara langsung kenangan di balik itu, abis itu diputerin dan nanti nostalgia bareng-bareng. Jadi jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Ada yang baru, Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Aku JJ dengan satu lagunya yang baru aja nemenin siangnya. Sahabat suara, lihat kebunku. Masih dalam kondisi yang cukup panas situasinya, maksudnya weather ya. Gak ngomongin situasi secara harfiah sih, walaupun di sosial media juga lagi panas banget nih ngebahas tentang daging kurban kurang lebih ada 1.000 ekor itu, sahabat suara, yang menggunakan dana APBN ya. Ini tadi menarik juga karena beberapa sahabat suara di TikTok lagi ngebahas tentang itu, dan saya juga tadi baru tuh ketemu beritanya bahwa katanya gak kenapa-napa, sah-sah aja menurut MUI itu. Tapi nanti kita bahas itu di atas jam 12 kali ya. Sekarang kita chill aja dulu, sahabat suara, sambil juga saya mau muterin lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi bakal ada Marian Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Kurang lebih diputerin 2 menit dari sekarang, jadi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu yang hanya di on air tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Jadi marilah kita seru-seruan bersama sampai nanti jam 2, sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara juga saya tungguin ya, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. WhatsApp 0816 114 1014 atau sekali lagi gabung di TikTok isuara.network.

daerah Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya ini adalah saatnya. Selain banyak orang yang masih libur gitu ya karena cuti bersama, hari ini juga ganjil genap ditiadakan. Jadi ya buat kamu yang pengen jalan-jalan pakai mobil gitu ya, ini saatnya yang tepat. Sudah gitu cuaca juga cerah ya, tapi tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Satu lagu ini bakal nemenin perjalanan kamu sebentar lagi, habis Dere dulu, Puspa.

di suara barengan sama Farah Virus. That was Glenn Fredly, Kasih Putih. Galau sekali siang harinya sahabat suara ya. Auto gitu kalau dengerin lagunya Glenn. Satu lagi spesial banget diputerin karena ada di request sama Glenn kan ya, gabung dari daerah Bandung. Tadi requestnya selain di TikTok dia juga WhatsApp, jadi lengkap banget Glenka bergabungnya. Terima kasih udah bergabung, dan saya juga mau lanjut lagi mengabsen dan juga menyapa buat yang sudah bergabung siang hari ini. Hai, ada 0858 sekian-sekian, namanya siapa? Bentar, display name-nya Alfi, gambarnya semangka, mantep banget. Katanya, selamat siang Kak Farah, aku mau request lagunya Perunggu Gemilang buat orang yang ulang tahun kemarin. Makasih, semoga hari ini tetap bahagia Kak. Amin. Kamu juga Via, terima kasih udah gabung. Ntar aku cek dulu, aku antriin lagunya ya. Kemudian ada juga yang streaming dari Malaysia, Elvin. Hai Elvin, gabung siang hari ini seperti yang tadi dilakukan Glenka juga, selain di TikTok bergabung juga di WhatsApp, mantep sekali. Request lagunya Fish yang Nina. Sip, ntar aku antriin ya. Terima kasih. Terus katanya mau bilang salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim yang menyambut, dan sihat selalu kepada Iswara FM. Mantap, keren ya. Hampir-hampir sama gitu bahasanya, cuma beda-beda sedikit di hurufnya. Elvin, terima kasih. Sebentar lagi saya mainkan, tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu ini sebentar lagi. Lagu dari Afgan dengan Kacamata. Ini udah ngantri ya, karena di request sama salah satu sahabat suara juga yang bergabung. Dimainkan nanti abis Wijaya 80 dulu, featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara yang juga direquest sama MIF bergabung dari live TikTok ya. Terima kasih sudah request lagu ini karena ya cukup relate dengan situasi sekarang. Berapa kali kita harus memaafkan atau udah saling memaafkan dengan pasangan atau dengan rekan atau dengan kebijakan. Gimana? Ini lagi rame banget jadi perbincangan karena di kemarin Idul Adha sahabat suara ya, ada sebuah highlight atau berita gitu ya yang bikin warganet ini jadi cukup gaduh gitu. Soal Pak Presiden Prabowo yang kabarnya membeli 1000 lebih ekor gitu ya sapi kurban tapi menggunakan dana APBN. Banyak banget nih dari kita yang ngerasa bahwa kalau kayak gitu mah gimana, atas nama siapa gitu. Dan APBN itu kan berarti kan berasal dari uangnya masyarakat Indonesia juga. Jadi seperti apa teknisnya dan lain sebagainya gitu. Itu jadi perbincangan banget. Akhirnya tadi saya coba cari juga karena beberapa sahabat suara juga penasaran ya. Tadi nanya kayak kalau belinya pakai APBN terus atas nama siapa gitu. Ini kalau merujuk pada program bantuan kemasyarakatan presiden atau Banpres sahabat suara. Jadi memang ada sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang dibeli menggunakan dana APBN untuk Idul Adha kemarin tuh. Nah, disalurkannya atas nama siapa? Atas nama negara untuk rakyat Indonesia katanya. Terus juga pihak istana sama MUI menjelaskan bahwa secara syariat nih dana APBN itu diposisikan sebagai baitul mal atau kas negara. Jadi dengan begitu adanya, hewan kurban ini berstatus sebagai sedekah atau bantuan sosial pemerintah yang pahalanya diniatkan untuk masyarakat luas gitu. Ya kalau misalkan memang kondisinya seperti yang tadi udah ada gitu ya sahabat suara, secara pahala ya itu Allah alam juga kan, ya bisa juga berdampak ke masyarakat Indonesia ya, mungkin ini menjadi satu apa ya pengertian barulah untuk kita gitu. Nah, tapi ada lagi informasinya bahwa secara personal Pak Presiden juga sudah atau tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi dengan menggunakan dananya sendiri gitu. Kalau untuk rinciannya nih kabarnya pemerintah daerah itu untuk kurbannya ada sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Lembaga dan tokoh masyarakat tuh ada kurang lebih 500 ekor sapi. Kayak ke pondok pesantren, terus tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi gitu sahabat suara. So far informasi yang ada katanya pahalanya ini bisa tersalur ke lebih luas lagi masyarakat Indonesia gitu ya. Mungkin spesifiknya yang bayar pajak kali ya. Ya gak sih? Karena kan pakai dana APBN. Tapi semoga aja dengan kurban atas nama negara demi rakyat katanya, semoga manfaatnya nyata ya, bukan cuma wacana dan highlight berita.

0: That was Viz, Nina, satu lagu yang di request sama salah satu sahabat suara Elvin, gabung dari Malaysia. Terima kasih udah tune in, streaming ya. Selain Elvin, tadi juga ada Hus dari KL Malaysia streaming juga. Keren banget, terima kasih. Dan saya mau lanjut lagi menyapa yang bergabung ke 0816 114 1014. Halo, ada Herdian di Bandung. Ini selamat siang Iswara, katanya siang juga untuk Farah yang lagi siaran. Udah maksi belum? Belum nih. Itu apakah jawaban yang ngode atau enggak gitu sahabat suara ya. Katanya, oh iya aku pendengar lama dari zaman iRadio, zaman-zaman ada Ngobras, tahun berapa ya yang bawain almarhum Indra Safera. Oh udah lama sekali nih listeners berarti ya. Makasih buat radio yang jadi Iswara sekarang, masih setia nemenin aku kemana-mana. Terus mau request lagunya Dea Lova. Oke, spesial buat ini berarti Kakang gitu ya, Kakang Herdian di Bandung. Nanti aku akan anterin lagunya, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Kemudian dari Bandung kita geser ke Palembang. Hai, ada Ivan yang seperti biasa streaming dari Palembang, absen siang hari ini. Terus katanya mau bilang maaf lahir batin, semoga semangat siarannya. Oh buat Farah nih gitu ya, sukses. Oke, terima kasih ya. Mau request lagunya Mahen katanya menyala. Oke, ntar aku cek dulu, kalau ada langsung diantriin. Terima kasih Ivan. Ada 0858, ini tadi Alfi ya, perunggu aku mana katanya. Sabar ya, ntar aku antriin. Sabar satu-satu, tenang. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja. Lagu-lagu requestan kamu bakalan aku antriin, terutama yang udah aku bacain ya. Sebentar lagi bakal ada lagu dari The Rain, Terlatih Patah Hati, yang nemenin kurang lebih sekitar 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa iya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambu
2: Lokin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow,
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
4: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Kejadian yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Enggak mau kelewatan kan?

0: pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
2: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing,

0: Ramadan. Jadi catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/JNEkom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram JNE_ID.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang streaming. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama salah satu penyanyi cantik ya, yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini dibawain sama Fionita Sihombing. Ntar kita bakal coba kulik ya, bagaimana sih sebenarnya cerita dibalik single terbarunya ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama Fionita. Kamu jangan kemana-mana ya, satu lagu dari Farel Hilal kali.

0: banget. Ini lagu kamu tuh rutin banget di request sama sahabat suara.
1: Oh iya,
0: iya, iya, yang dia masa lalumu. Oh, itu mungkin banyak yang relate ya.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini ada lagi nih.
1: Aku kira ahli bermain cinta, Kak.
0: Belum ya, sebelumnya. Mungkin abis ini kan, ini asupan baru ya kan. Okay. Tapi sebelum ngomongin single-nya kamu nih, Vio. Boleh gak sih kita throwback sedikit gitu ya?
1: Boleh dong.
0: Sambil kenalan juga sama sahabat suara. Sebenarnya pada saat awal sebelum kamu terjun ke industri musik, itu tuh seperti apa sih pertimbangan sampai kayak yaudah deh kayak gue musik aja gitu?
1: Nothing tulus sih aku ya.
0: Okay. Tapi emang suka nyanyi deh dulu?
1: Iya, suka nyanyi dari kecil. Tapi kayak SMA tuh aku udah gak nyanyi gitu, Kak.
0: Karena?
1: Karena udah fokus belajar aja.
0: Tadinya pas SMP nyanyi?
1: Nyanyi, masih lomba. Kelas 2 SMP udahan aku.
0: Oh gitu.
1: Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai aku SMA udahan. Cuma gara-gara aku kuliah di pendidikan musik.
0: Pendidikan musik.
1: Aku tuh musik, ya? Diminta harus jadi guru kan. So aku gak mau guru yang lain gitu. Aku mau udah coba aja guru musik gitu. Iseng-iseng aku ikut ajang talent.
0: Pencarian bakat.
1: Karena emang waktu kuliah aku kayak gak dapet apa-apa gitu loh, Kak. Iya, jujur banget.
0: Maksudnya secara knowledge-nya atau apanya gitu?
1: Iya, knowledge-nya.
0: Gak
1: tau ya, mungkin karena kurikulum baru juga saat itu. Kayak aku kan gak belajar musik. Aku kan SMA gak tahu musik ya. Tapi soal-soalan kuliah musik. Kan aneh banget ya.
0: Jadi baru belajarnya baru-baru pas di kuliah itu.
1: Kuliah, jadi aku gak dapet.
0: Gak gadit gitu ya sama apa yang disampaikan.
1: Karena pendidikan, Kak, pendidikan musik.
0: Nah itu kamu pilih karena memang kamu mau atau ada yang ngarahin?
1: Mama aku mau.
0: Oh, mama yang mau ya. Memenuhi ini ya, keinginan orang tua gitu ya. Terus-terus.
1: Yaudah aku kan kayak, aku mau cuma bisa nyanyi gitu. Aku main alat musik juga kan gak tahu ya, Kak. Aku nyanyi-nyanyi aja di ini, wedding.
0: Di wedding
1: itu.
0: Ini pas apa, kuliah?
1: Iya, kuliah. Itu awalnya kayak jadi serius lagi nyanyi. Karena aku gabut aja sih, Kak.
0: Karena kayak ngapain ya nih selain belajar gitu ya.
1: Karena kupu-kupu kan, kuliah pulang. Bosen banget hidup aku.
0: Kamu gak enak nongkrong kalau di kampus?
1: Enggak.
0: Berarti kamu kayak kamu dan diri kamu aja gitu ya pas kuliah gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak nyari kesibukan.
1: Tapi aku masuk ini juga ke orkestra.
0: Pada saat kuliah?
1: Iya.
0: Ada apa sih kalau orkestra itu apa kategorinya maksudnya?
1: Aku main biola waktu itu.
0: Kamu main musik juga akhirnya?
1: Iya, orang-orang mah enggak ini, aku nyanyi enggak suka.
0: Serius?
1: Iya. Katanya suaraku bocor gitu. Suara kamu bocor, enggak cocok vokal gitu.
0: Mungkin kalau buat yang ramean kali, makanya kamu cocoknya nyanyi sendiri, ya enggak sih?
1: Kali,
0: kalau
1: iya.
0: Orkestra
1: kalau
0: kan kayak
1: suara
0: padus kan biasanya. Inilah jalannya akhirnya. Terus dari pas kuliah ngambilnya pendidikan terus musik, abis itu kamu wedding, memutuskan ikut ajang pencarian bakat sendiri atau disuruh mama?
1: Sendiri. Mama aku mah enggak begitu suka aku nyanyi, Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung itu kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Vio dari Medan?
1: Toba
0: ya? Dari Toba.
1: Dari kampung. Kalau Medan kan kotanya ya?
0: Medan kotanya,
1: Jadi kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Kalau dulu di pada saat masih di sana, orang tua makanya mungkin ngarahin ke pendidikan tuh supaya nanti jadi
1: tenaga
0: guru.
1: Tenaga pendidik, iya. Emang aku yang niat iseng aja sih, karena pengen punya banyak temen juga, Kak. Punya pengalaman lain gitu. Pengen ke Jakarta gitu.
0: Pada saat itu ya.
1: Saat itu, jadi aku cobalah itu ajang talent.
0: Itu 2000 berapa sih, Vio?
1: Aku sebenarnya nyobanya lumayan sering.
0: Beberapa kali berarti ya.
1: Cuma yang
0: gitu.
1: Lolosnya tuh 2017 aku sempet lolos Idol ke Jakarta. Terus 2018 aku ulang lagi tuh, aku ikut The Voice. Rezekinya di The Voice.
0: Di 2018 berarti.
1: 2019.
0: 2019. Sebelum Sata. Covid tuh ya.
1: 2018 ikut Idol. 2019 di The Voice. Tapi sebelumnya aku juga udah pernah ikut The Voice juga tapi enggak lolos.
0: Jadi memang udah coba beberapa kali tuh sampai akhirnya gongnya di 2019.
1: yang tahu aku ikut lomba tuh muak gitu loh.
0: Kayak kok kamu masih terus coba gitu kali ya?
1: Aku kan nyoba ngasih tahu ya. Aku ikut ini gitu.
0: Supaya disupport harusnya gitu kan.
1: Taunya enggak lolos kan, malu banget.
0: Ya enggak lah, apa-apa, itu perjalanan hidup kan. Tapi kan sekarang coba kamu kasih lihat ke orang-orang yang waktu itu bilang ke kamu ya kan. Sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati gitu. Tapi pada saat kamu akhirnya Vio mau ikut ini deh ajang pencarian bakat.

0: Nah, mama gimana tuh?
1: Nggak tahu kan awalnya.
0: Tapi nggak setelah ada hasilnya gitu ya, lolos gitu.
1: Ya biasa aja.
0: Serius?
1: Iya, soalnya mama aku tuh
0: masih konvensional banget ya pemikirannya. Jadi kayak
1: iya, kayak berseragam gitu ya. Pengen yang inilah.
0: Jadi pekerjaannya yang bener nih gitu kali ya. Ya maksudnya bener dalam PNS, arti pasti ya kayak PNS semacam itu gitu.
1: Yo, ini pertengahan tahun nih udah sibuk nih. Udah ada PNS nih.
0: Gitu. Oh, gitu. Tapi sampai hari ini masih gitu ya mama ngarep gitu ya.
1: Aku coba-coba kan.
0: Oke.
1: Okay. Kuyayain aja tapi tak dicoba-coba. Nah,
0: tapi enggak apa-apa kan tetap berkarir dan juga berkarya ya. Oh, gitu ceritanya sampai akhirnya berlanjutlah kamu dari Toba ke Jakarta.
1: Ke Jakarta.
0: Itu terus juga
1: enggak ada yang tahu aku ke Jakarta.
0: Masa sih?
1: Ya pengen main aja.
0: Oh iya.
1: Karena kan aku dari kuliah di Medan saat itu, kuliah di Medan. Jadi kan orang tuaku juga jauh kan.
0: Toba ke Medan tuh berapa lama?
1: Dulu jaraknya masih 7-6 jam, 6-7 okay jam. Sekarang karena udah ada tol kayak 5 jam okay gitu. Jadi aku kayak taunya kuliah.
0: Oh. Terus pas tahu kamu udah lolos di Jakarta banget, itu kamu yang ngabarin apa jajan mama nonton TV lagi?
1: Harus dikabarin karena waktu The Voice itu harus ada keluarga kan,
0: oh,
1: ada
0: yang dampingin gitu ya,
1: family room gitu, ada yang nungguin. Lah aku nggak ada nggak ada keluarga lagi di Jakarta gitu.
0: Terus akhirnya kabarin lah
1: orang aja pakai orang.
0: Serius? Wah, ini lucu banget.
1: Pakai orang aja.
0: Tapi itu mama posisi udah tahu kan kamu
1: jadi nelpon kak, karena aku lolos aku dipaksa nelpon.
0: Akhirnya hubungin mama.
1: Sampai sekarang aku nggak mau nonton tayangin ini.
0: Oh ya,
1: malu.
0: Tapi lucu ya perjalanannya, ternyata lumayan seru ya. Maksudnya kayak, karena kalau biasanya yang normalnya tuh papa mamanya wah sangat sangat support gitu kan. Yes, kalau mama Fia justru di arahnya ke pendidikan mamaku gitu ya. Oke.
1: Okay, kalau di pendidikan mama aku support banget sih, kayak minta apa yo.
0: Okay, difasilitasi partai.
1: Tapi kalau nyanyi ya, ngapain sih gaya-gayaan gitu.
0: Oh, masih dibilangnya gaya-gayaan. Nah, ini loh mah hasil gaya-gayaan nih. Banyak loh pendengarnya ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol sama Vio ya. Nih abis ini kita akan ngomongin single terbarunya. Sahabat Suara kalau punya pertanyaan, kita juga selain lagi on air juga masih live TikTok ya. Bisa langsung aja ke iswara.network. Kamu nanya di sana boleh, atau ke WhatsApp 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, habis lagu dari Sal Priadi dulu nih dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Kairos yang belum mau bye-bye pastinya ya, karena masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 barengan sama Vionita juga.
1: Yes.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Nah tadi Vio udah sempat throwback sedikit gitu ya, perjalanan karirnya dia yang ternyata wow sekali. Yang nyanyi ini sebenarnya kemauan dia banget, sampai terus akhirnya kamu lanjut di apa namanya ajang pencarian bakat, selesai terus kemudian rilis lagu. Mm-hmm. Itu prosesnya gimana? Apa Vio juga memang suka nulis lagu kah, atau dari tim ada yang bantu produksi lagu?
1: Aku setelah rilis yang di masa lalumu, aku mm-hmm. mulai belajar nulis.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau sebelumnya memang aku nggak kepikiran kan. Mm-hmm. Cuma setelah yang aku mulai rilis lagu, mm-hmm. aku fokusin aja gitu.
0: Fokusin untuk.
1: Aku seriusin
0: nulis lagunya musisi, juga. Gitu. Oh oke. Okay.
1: Mulai nulis, belajar nulis, collab juga, belajar nulis sama komposer lain juga, gitu-gitu okay. Sampai aku yang pertama kali rilis yang aku tulis juga ini Ahli Bermain Cinta.
0: Oh ini adalah salah satu lagu yang akhirnya kamu tulis sendiri. Hmm. Ini pertama nih lagu pertama. Wih keren.
1: Tapi sebelumnya aku nulis juga cuma kurang pede gitu. Kurang pede aja buat rilis gitu.
0: Nah ini salah satu yang kayaknya nih oke nih gue.
1: Iya karena
0: gitu.
1: Bareng kakak-kakak juga kan.
0: Oke.
1: Kak Desmond mm-hmm. sama Bang Dinut.
0: Untuk apa penulisannya?
1: Kita bertiga.
0: Oke, okay. Jadi workshop lebih bareng, terus nulis bareng-bareng. Mm-hmm. Jadi ini salah satu atau bisa bilang lagu pertama kamu terlibat nulis.
1: Iya.
0: Yeah. Ahli bermain cinta. Ini gimana datangnya secara ide? Ahli
1: kalau
0: bermain cinta.
1: Idenya sih sebenarnya dari Kak Desmond sama Bang Dinut. Mm-hmm. Bikin lagu ini yuk gitu.
0: Oke, okay. Udah ada temanya tuh berarti.
1: Oh ayo. Kebetulan di sekitar aku juga banyak sih korban-korban Ahli Bermain Cinta ini.
0: Oh tapi kalau kamu enggak termasuk korbannya?
1: Aku pelaku sih pelaku ya, kebetulan.
0: Aduh oke okay. Jadi ini POV ada banyak sebenarnya ya. Iya. Kalau dari korban kamu bisa ngelihat pengalaman iya, teman kamu. Kalau yang pelaku dari kamunya
1: dari
0: nih.
1: Dari aku nih.
0: Oke okay. Berapa lama ini produksinya?
1: Sebentar sih kak.
0: Gak terlalu lama?
1: Gak terlalu lama.
0: Sehari lebih? Gak?
1: Rekamannya sehari. MV juga sehari. Cuma belum okay. Belum rilis si MV-nya. Masih video lirik.
0: Oh berarti gak nanti dalam waktu dekat ya. Tapi secara produksi ini semua
1: sebulan.
0: Saat-saat ya. Tapi pada saat aku penasaran juga tuh, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung juga nulis gitu, terlibat di penulisan, gimana maksudnya secara pengalaman apa yang akhirnya kamu oh ternyata mesti gini nulis, karena kan kolaborasi yeah, gitu kan Vio. Yeah.
1: Kebetulan lagu ini sebenarnya udah lama ditulis ya kak.
0: Oh dari tahun berapa?
1: 2 tahun lalu mungkin.
0: Oh gitu, ini bankingan ceritanya.
1: Iya yeah, aku suka gini okay. Bikin lagu sama ini, bikin lagu sama ini terus lupa.
0: Tapi padahal sebenarnya udah pernah bikin, oke. Okay.
1: Terus aku diajakin bikin lagu lagi yo Vio, gitu waktu itu. Kak aku sekarang udah sama Sony nih, gitu ceritanya. Oh iya, ya udah yuk kita kasih yang kemarin, gitu.
0: Oh dari yang 2 tahun lalu tuh 2024 berarti?
1: Iya, kayaknya itu deh.
0: Oke, okay. Terus inilah yang dipilih nih.
1: Iya, ini dulu lah.
0: Terus
1: iya.
0: Dikasih dengar ke tim Sony setelah iya, itu. Ah langsung. Gimana respon dari teman-teman?
1: Hari itu juga.
0: Oke, okay, ya, garap. Serius?
1: Langsung kayak, wah, padahal berarti, Kak Desmond udah pengen, Vio kalau ini gak rilis aku mau cuti 6 bulan.
0: Oh iya?
1: Ya, gak jadi cuti.
0: Oke, okay, gitu. Berarti lanjut gitu ya. Nah, kalau secara musik, itu pada saat 2024 dibuat, apakah sudah jadi atau baru justru lirik aja dan diberesin sekarang?
1: Udah jadi, demonya
0: oh,
1: udah jadi.
0: Oh, udah mateng gitu ya, tinggal udah. Dikasih dengar untuk siap rilis.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dari 2024 ke hari kemarin rilis, itu ada perubahan-perubahan gak sebenarnya di lagunya?
1: Aransemennya pasti.
0: Oh ada ya, ada perubahan, ya. Oke.
1: Okay. Terus?
0: Kalau lirik gak ya? Tetap
1: lirik,
0: pakai
1: melodi nama. Gak ada sih.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen doang sih.
0: Dibikin
1: oh ada lirik
0: fresh.
1: Yang berubah kak.
0: Oh ya?
1: Yang verse-nya kita ganti lagi.
0: Karena kenapa?
1: Kayak kak kan kayak kurang masuk deh lirik yang ini gitu. Terus kita coba-coba ganti lagi.
0: Oh, ada diskusi juga sama tim gitu ya. Jadi ada insight bareng juga. Iya. Oh, oke. Nah, sampai akhirnya inilah nih bisa didengerin secara utuhnya sekarang sahabat suara ya. Tapi sebenarnya ketika diajakin nulis dengan tema ini dari Vio sendiri itu maksudnya kayak responnya seperti apa? Let's go banget gitu apa?
1: Iya, soalnya kebetulan lagi hangat-hangatnya nih temen aku, Kak. Kok kayak pas banget ya gitu. Dan gak cuma satu orang soalnya.
0: Yang di sekitar kamu lagi yang kayak ngerasain gitu. Ini.
1: Ayo dah.
0: Langsung sikat ya.
1: Iya. Aku ngebayangin juga kan temenku gitu.
0: Oh, pada saat sisi penulisan?
1: Iya.
0: Oh. Terus tapi kalau berjalannya kemarin, karena ini bisa dibilang mungkin pengalaman Vio yang pertama gitu ya, nulis terlibat, itu gimana maksudnya?
1: Yang rilis tapi.
0: Yang dirilis ya. Kalau nulisnya
1: sebelumnya juga.
0: Yang kolaborasi. Yang kolaborasi juga ini ada yang juga. Akhirnya ada juga. Oh, oke. Okay.
1: Cuma baru ini yang rilis.
0: Oke. Okay. Tapi prosesnya gimana tuh? Apakah susah berkolaborasi nulis lirik gitu atau be aja sebenarnya?
1: Kalau sendiri masih susah. Kalau punya yang lebih udah biasa gitu ya Kak nulis lebih enak sih, karena kebetulan Kak Desmond dan Bang Dina tuh bisa ngeluarin apa yang aku
0: maksud gitu.
1: Oh, gitu. Okay. Aku agak susah sebenarnya membahasakan
0: apa yang mau kamu sampaikan jadi lirik gitu.
1: Jadi kadang aku bisa kayak misalnya dikasih lirik nih, Kak gimana kalau ini? Aku tuh nggak pede, tapi aku tahu gitu Kak.
0: Oh.
1: Aku tuh tahu, tapi aku nggak pede gitu. Kak, ini nggak sih? Iya lagi gitu.
0: Oh, tapi akhirnya kamu beraniin tuh berani, untuk ngasih sarannya kamu di workshop pas bikin lagu ini.
1: Iya, coba kamu nulis Vio yang ini bagian ini gitu-gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku dikasih banyak ruang lah.
0: Jadi cukup terbantu ya, terbantu. Dan terfasilitasi juga nih sahabat suara.
1: Melodinya juga kan jadi kaya ya Kak. Kalau bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri aku masih terlalu apa ya?
0: Masih belum pede mungkin. Sebenarnya bisa, tapi kamu mungkin belum pede
1: gitu,
0: kali ya.
1: Gitu aja.
0: Bisa. Oh, kalo kamu sendiri ngerasanya gitu. Jadi kok secara putarannya di situ lagi notasi. Oh, gitu. Ya mungkin itu ya perlu ya kolaborasi, jadi ada insight baru. Betul. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Vionita sahabat suara. Jangan kemana-mana ya. Bisa juga sambil kamu kepoin dulu ke di SP kesayangan kamu atau social media, bisa search aja lagu terbaru Vionita yang Ahli Bermain Cinta. Satu lagu dulu nih, lanjut temenin siang kamu dari Ardito Pramono, Rasa-Rasanya.

0: masih di suara barengan sama Farah Virus dan juga Fionita Sihombing yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama Vio gitu ya, dan akhirnya dirilis.
1: Yes.
0: Nah, tapi sebenarnya pesan yang mau kamu kasih ke pendengar tuh seperti apa sih dari lagu ini?
1: Cerita dari lagu ini tuh, ini POV si korban sih sebenarnya, bukan yang ahli bermain cinta,
0: bukan yang ahlinya
1: ahli.
0: Nih, oke.
1: Okay. Ini tuh POV si korban yang dia tuh udah sadar kalau ternyata selama ini tuh dia cuma jadi salah satunya.
0: Oh, wow.
1: Bukan satu-satunya ternyata.
0: Oh, wow, gitu. Jadi ini POV. Loh, kamu tadi kan bilang kamu kalau dari sini POV pelaku gitu ya.
1: Iya.
0: Dan di sisi pelaku gitu, apa yang akhirnya kamu tuangkan? Ada gak yang kamu tuangin di lagu ini juga? Secara lirik atau maksud gitu?
1: Yang sering.
0: Yang sering.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dari lirik sih, enggak sih, tersakiti semua.
0: Oh, tersakiti semua ya, justru ya. Bukan yang menyakiti.
1: Iya, semua ya. Lagu-lagu aku belum sembuh-sembuh deh kayaknya.
0: Belum sembuh ya, masih di situ. Tapi ini menarik juga kalau ngomongin tentang tema di lagu kamu. Apakah memang kamu bermaksud untuk selalu akan ngerilis karya yang ceritanya hampir mirip ini, atau justru kebetulan terus akhirnya kamu rilisnya hampir sama secara tema?
1: Masih ngikutin pasar sih, Kak.
0: Oke, jadi lagi sukanya apa nih pendengarnya Vio gitu ya. Vio subuhkan hal-hal yang serupa jadinya ya.
1: Dan kalau aku nyanyi ya, Kak, pendengar aku tuh lebih suka aku nyanyi galau.
0: Ballad. Ballad ya. Tapi kalau Vionya sendiri tuh sebenarnya sukanya apa secara genre?
1: Yang jungkir balik.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa lagu atau musisi siapa yang lagi kamu dengerin banget sekarang? Kalau dari Indonesia deh. Musisi Indonesia.
1: Kalau Indonesia nggak ada lagi, Kak.
0: Belum ya? Kamu yang luar siapa kalau luar?
1: Kalau luar ya banyak sih. Tapi lagu-lagu ini juga sih, Kak.
0: Apa?
1: Incognito.
0: Oh, oke.
1: Terus Bruno Mars. Terus aku lagi suka denger lagu Shape of My Heart sih.
0: Oh, oke. Tapi kan kalau Bruno Mars sebenarnya dia cukup variatif ya secara output soundnya ya. Ada yang ballad banget. Ariana juga. Oh, jadi tapi kalau ngomongin tentang sebenarnya Vio tuh pengennya yang kayak upbeat
1: R&B.
0: Mungkin. Oh, R&B justru kamu ya secara genre.
1: Aku tuh suka kalau di aku ya, Kak. Liriknya nggak apa-apa galau, tapi musiknya jangan galau juga gitu.
0: Oke, jadi balance tuh. Pesannya tetap sedih tapi secara penyuguhan soundnya terdengar nggak sesedih itu gitu ya. Ya, tapi semoga bisa lah direalisasikan gitu ya Vio ya. Ini ada titipan Games dari produser saya tadi, udah sempet sounding juga ke Vio.
1: Aduh.
0: Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan nada. Tapi tenang aja, kita udah siapin back soundnya. Asik. Ini back soundnya dipersiapkan supaya chill banget siang harinya ya. Oke, kita mulai ya.
1: Aduh, pertama kali nih.
0: Coba

0: gak buruk deh Vio.
1: Enggak ya.
0: Tapi oh gitu ya. Kamu sebelum manggung ya. Wow.
1: Diam okay. aja.
0: Diam aja ya untuk menghilangkan nervous mungkin.
1: Mungkin.
0: Cool. Lanjut. Sebutin tempat healing kamu biasanya di mana sih?
1: Mungkin main air.
0: Main air, berenang gitu.
1: Apa aja? Oh. Berenang. Ke pantai.
0: Oh gitu. Oke kok.
1: Dengerin suara air mengalir, air terjun.
0: Healingnya kamu tuh ya. Oke, jelas. Ajak sahabat suara untuk request lagu kamu dan dengerin single terbaru kamu juga, silahkan. Sing it, sing it.

0: Yeay, Fionita gokil, keren banget. Abis ini sahabat suara, kita masih bakal ngobrol bareng sama Fionita ya. Jangan kemana-mana, stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Mappa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
4: Kamu hamil?
5: Sudah 3 bulan, Mas.
3: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
5: Itu memang ketidakadilan.
3: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
6: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
3: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
5: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
3: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mapla.
7: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz dan Vionita Sihombing, yes, yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Yeah. Jadi ini sekali lagi, tapi kalau misalkan buat pendengar kamu yang baru aja mau dengerin lagu ini, sebenarnya apa ekspektasi yang harus dia tumbuhkan pas mau ngedengerin lagu kamu yang satu ini nih?
1: Ekspektasi yang
0: kayak harapannya kamu ketika orang ngedengerin lagu ini apa ya?
1: Aku sih berharap semoga lagunya bisa mewakili
0: hati-hati yang patah.
1: Oke. Okay. Ya, jadi apa ya, soundtrack kegalauan dia gitu. Suka sama karya aku. Apalagi ekspektasinya di-share mungkin ke IG story gitu.
0: Oke, okay, jadi buat kode-kode gitu ya. Kalau lagi galau banget nih gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, dalam waktu dekat akan ada lagi kah upcoming project atau event off air yang bisa dinantikan sama sahabat suara?
1: Ada banget. Aku bakal rilis ini juga sih, Kak. Masih single sih.
0: Oke. Okay. Oh, setelah ini akan ada lagi.
1: Ada, tapi segera. Sebelum single baru aku rilis lagu Ahli Bermain Cinta Tagalog version.
0: Wih, serius itu kamu yang nyanyi?
1: Iya dong.
0: Boleh. Coba dikit dong. Tagalog tuh ini kan Filipina. Itu kamu emang bisa bahasa Filipina?
1: Enggak sih.
0: Terus?
1: Cuma
0: karena pertimbangannya rilis Tagalog karena banyak pendengar kamu di sana?
1: Iya. Oh. Jadi aku pernah di TikTok nyanyi yang dia masa lalumu Tagalog. Bukan Tagalog sebenarnya, Kak, Bisaya, bahasa daerah di sana.
0: Oke. Okay.
1: Terus rame.
0: Itu karena kenapa kamu coba cover, maksudnya bawain dengan bahasa itu?
1: Aku meniru sih sebenarnya. Jadi orang Filipina tuh cover lagu aku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus aku niru, aku gabut, aku tiru gitu.
0: Kamu bikin lagi kontennya.
1: Kebetulan kan kalau Filipin kan kita sama aja ya kayak Indo ya, Kak, baca doang ya.
0: Oh gitu. Terus
1: sama kan ininya bacanya.
0: Oh, bacaannya sama, pelafalannya sama.
1: Iya, sama.
0: Oh gitu. Terus
1: ya udah aku ikut aja, aku dengerin dia. Oh gini. Udah aku ini rame.
0: Karena ini kamunya langsung nih yang punya lagu langsung gitu
1: iya
0: ya.
1: Iya kali ya. Jadi okay, yang kalau aku nge-live kan banyak banget orang Filipin. Malah lebih banyak orang Filipin daripada orang Indo.
0: Jadi pendengar kamu cukup banyak dari Filipin.
1: Iya, orang Indo malah menghujat aku aja.
0: Itu gak usah didengerin ya. Yang baik-baik aja deh yang kita serap sekarang. Soalnya itu nyapain-nyapain kita, Vio. Boleh dong aku dengerin satu bait aja yang bahasa Tagalog. Ih, menarik banget sahabat suara.
1: Beneran, Kak. Iya. Ini pertama kali loh.
0: Iya, gak apa-apa
1: aku
0: dong.
1: Aku belum
0: ngapalin lagi. Gak apa-apa, baca boleh kok.
1: Para bahasa ampa pakat gana koi bela. Nari, lupa lagi. Malu banget.
0: Oke. Okay.

0: kita boleh boleh boleh.
1: Tapi aku nggak bisa.
0: Tapi akhirnya kan kamu akan merilis Tagalog version. Itu ada ngobrol dulu nggak sama orang yang mau bisa bahasa Tagalog?
1: Ada.
0: Oh.
1: Jadi karena aku sering live itu banyak orang Filipin. Aku jadi punya kenalan orang Filipin.
0: Oke, jadi ada relasi nih teman-teman dari Filipin.
1: Kebetulan dia juga ngajar juga di Filipin.
0: Oke, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris akhirnya komunikasinya?
1: Bahasa Inggris. Hmm. Jadi lagu aku tuh dibikin ke bahasa Inggris dulu, diterjemahin sama dia ke Tagalog.
0: Bahasa Tagalog. Oh oke. Okay. Oh itu dia yang ngebantu kamu di Tagalog version ini.
1: Tapi dia belajar juga bahasa Indo.
0: Oh. Wow.
1: Jadi aku kalau misalnya bahasa Inggris aku jelek, udah Fio nggak usah dipaksain.
0: Oh, dia ngomong ke bahasa Indonesia ya.
1: Bahasa Indonesia aja.
0: Oke. Okay. Tapi kan sekarang kan lebih mudah lagi karena ada AI mungkin ya. Jadi bisa lebih terbantu mungkin. Maksudnya kaitannya komunikasinya itu. Ih keren banget. Tapi mungkin dalam waktu dekat yang paling bisa ditunggu mungkin music videonya kali ya.
1: Music
0: yang tadi
1: video.
0: Kamu bilang udah digarap ya.
1: Music videonya.
0: Rencana rilis tanggal berapa tuh? Atau di bulan apa, Juni? Enggak, setelah itu.
1: Minggu depan mungkin.
0: Oh, minggu depan. Oke, awal Juni ya berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti sahabat suara bisa nantikan itu sama Tagalog version sini, boleh sini. Sangat exciting ya, luar biasa. Oke, okay, Vio terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengar siang hari ini, silahkan.
1: Hai sahabat suara, aku Vionita. Dimanapun kalian saat ini, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa buat dengerin lagu aku, Ahli Bermain Cinta, di semua DSP kesayangan kalian. Dan jangan lupa buat request yang banyak juga di
0: Iswara.
1: Dan nonton music video aku dan video liriknya udah ada di YouTube channel aku.
0: Oke, bisa langsung ya meluncur sahabat suara ya. Sekali lagi bisa kamu langsung dengerin aja full versinya dari Ahli Bermain Cinta di semua DSP kesayangan kamu, atau search aja di YouTube dan segala macam platform yang kamu sukai, termasuk request di Iswara.
1: Yes.
0: Biar afdol juga, kita bakal muterin lagu dari Vionita dengan Ahli Bermain Cinta kurang lebih 2 menit dari sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Vio, thank you banget.
1: Thank you.
0: Udah main ke Iswara, nanti ditunggu rilisan berikutnya, main lagi ya kesini ya. Sahabat suara, terima kasih. Selamat melanjutkan hari Kamisnya. Bye.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Me Tough, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
3: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
4: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.
0: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Jumlah hewan kurban yang dipotong diperkirakan meningkat karena biasanya didatangkan menjelang hari pemotongan.
3: Target tahun lalu itu kan sampai 18.150 ekor yang terperiksa, sekarang 11.500. Kelihatannya ada kecenderungan yang menurun sih, dari sisi jumlah ya. Tapi belum tahu kalau dari sisi yang motongnya, karena motong itu biasanya justru banyak pada hari H menjelang pemotongan. Pagi hari itu hewan-hewan kurban tuh yang kita pantau banyak berdatangan, karena kebanyakan yang mesan itu akan datang pada hari H gitu. Termasuk pedagang juga tidak banyak memasukkan hewannya terlalu banyak. Mereka sangat hati-hati sekarang tuh, selain karena beban harga, juga beban penyakit, beban pakan gitu ya, beban produksi. Jadi memang kelihatannya ada sedikit penurunan kalau jumlah hewan yang dijual gitu.
2: Sebanyak 5 trofi kemenangan yang diraih Persib Bandung di ajang kompetisi kasta tertinggi di tanah air sempat dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan deretan piala tersebut disimpan untuk memberi kesempatan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang ingin berfoto bersama trofi juara karena tidak sempat mengikuti konvoi. 5 piala tersebut terdiri dari trofi juara Liga Indonesia edisi perdana musim 1994-1995, trofi juara Indonesia Super League tahun 2014, kemudian trofi juara Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025, serta musim 2025-2026.
3: Ini sementara aja selama 2 hari ini, karena kan banyak di antara kita para pegawai teh tidak bisa ikut pesta karena beberes. Maka diberi kesempatan untuk berfoto bersama.
2: Sebanyak 5 piala juara milik Persib yang sempat disimpan dan dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung sebagai bagian dari memeriahkan kemenangan Persib yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Ruby Rahadian, mengatakan kesempatan berfoto bersama piala diberikan bukan hanya kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, tapi juga warga yang berada di kawasan Balai Kota. Menurutnya, setelah sempat dipajang, deretan 5 piala tersebut dibawa kembali oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada Senin siang.
4: Memeriahkan kemenangan Persib, kebanggaan kita, karena perintah Pak Wali kan kemarin tidak boleh, ASN tidak boleh berpoli-poli. Jadi, piala ini dipajang untuk ASN-ASN seluruh Kota Bandung untuk bisa berfoto dengan piala. Jadi ini diperuntukkan bagi seluruh ASN di Kota Bandung, tapi warga Mamangga atau buat kebetulan ada di sini.
2: Pembangunan trotoar di Kota Bandung tetap harus menyisakan lahan terbuka untuk resapan air. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, meminta pemerintah Kota Bandung agar memperhatikan lahan terbuka tersebut. Menurutnya, Kota Bandung cukup bermasalah dengan resapan air karena sering terjadi banjir Cilencang yang mengganggu perjalanan lalu lintas. Agus menilai perbaikan trotoar tanpa resapan air akan sia-sia karena trotoar akan cepat rusak.
5: Saya tidak setuju kalau misalkan dibuat tonnya semuanya. Jadi ketika ada trotoar itu, pengerasan boleh ada, tapi tadi kalau di penataan ini ada pembuatan jalur hijau jalan. Jadi jalur hijaunya ada, air masuk ke sana, resapan air. Kota Bandung ini masalahnya di reservoir air. Apalagi di daerah kota, ketika air turun drastis dari Bandung Utara gitu ya, maka tidak bisa diserap dengan baik di kota karena banyak pengerasan. Jadi saya mengajak harapan kepada masyarakat ini, sama-samalah kita juga

0: lainnya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat memberikan pelatihan bahasa isyarat Indonesia kepada petugas pelayanan perbankan. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, upaya ini bertujuan agar pegawai tidak hanya menguasai keterampilan baru, tapi menjadi duta inklusi yang membuka pintu layanan keuangan lebih besar bagi penyandang disabilitas. Menurut Darwisman, OJK Jawa Barat juga mendorong komitmen industri perbankan untuk mengadopsi pedoman setara sebagai standar pelayanan keuangan yang ramah disabilitas. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Literasi Keuangan 2026 yang dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026.
2: Bagaimana layanan keuangan, layanan industri jasa keuangan itu bisa inklusif, bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik ya masyarakat yang difabel maupun yang tentunya masyarakat Nah, itu prinsip. Sehingga implikasinya dari ini semua adalah kantor-kantor banknya pun harus inklusif, ya, bisa diakses dengan mudah oleh kawan-kawan di Mabel, termasuk tadi kantor-kantor layanan-layanan ATM-nya pun bisa inklusif, ya, sehingga ini juga bisa diakses oleh teman-teman di Mabel. Ini adalah sebuah komitmen dan ini memang sudah diatur secara tegas di undang-undang dan OJK menyambut baik bahwa harus ada kesetaraan layanan keuangan dan pembayaran perbankan kepada masyarakat Indonesia termasuk kaum difabel ini.
1: Rasa dendam dan sakit hati jadi pemicu terjadinya aksi pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial CR 54 tahun di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka pelaku pembunuhan adalah seorang pria berinisial AS 63 tahun yang menyimpan dendam lama terkait kerjasama. Usaha peternakan domba dengan korban. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra menjelaskan, tersangka merasa diperlakukan tidak menyenangkan dan dendam terhadap korban. Pada hari kejadian, tersangka mendatangi rumah korban yang juga digunakan sebagai toko kelontong dengan alasan memberi rokok. Saat itu korban sedang menelpon dan meminta pelaku menunggu. Ucapan korban itulah yang tersangka hingga berujung aksi brutal. Dengan menggunakan sebilah kayu, tersangka menghabisi korban dengan cara yang sangat keji. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
3: Motif daripada pelaku adalah dengan didasari sakit hati bahwa beberapa waktu kebelakang korban ini pernah menitipkan atau bisnis pernah penitipan domba. Tetapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan mulai terus, tapi tidak ada keuntungan. Sehingga ditegurlah, teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya dendam.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS.

0: aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku, jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates, jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya,
1: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky, Rizky, astagfirullahaladzim.

0: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
1: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
0: Waktu untuk keluarga kapan?
1: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
0: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih dulu.
1: Kodrat.
0: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
1: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ke Senopati katanya.
0: Siapa?
1: Nah, kan?
0: Si Marta.
1: Mau Senopati
2: mana udah. Mana tadi dia bilang.
1: Sibuk kita berarti. Iya kan?
0: Ah, Butika gak bisa ditelepon nih.
1: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan bola. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Isu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya. Kayak... Saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak...
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada, ada. Iya, jadi kalau ke, masuk ke masjid mesti nunggu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itty Taff, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai edisi Indo Jadul. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

101,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, apa kabar hari ini? Sudah mulai terasa sesuatu yang kok kayaknya berat nih di bagian leher. Kok punduk rada gak enak kan ya, punduk gitu ya, bahu-bahu rada-rada bererat gitu. Aduh, kok pencernaan agak terganggu. Mungkin semuanya diakibatkan karena sahabat suara kurang bisa membatasi asupan konsumsi daging, makan-makan segala rupa yang berlemak, kolesterol tinggi saat Idul Adha kemarin. Atau udah menisok, apa sih? Ndra, namanya kamalinaan ya. Kamalinaan tuh kayak berlebihan dan terlena, karena ya itu tadi kan, ada semuanya disuguhkan. Sok, selama ini Ndra, kalau kita gak kurban, pengen daging harus ke rumah makan Padang, bener gak? Kalau mau makan daging rendang, rumah makan Padang. Kalau mau misalnya opor ayam, kayaknya harus nunggu momen spesial, jarang gitu ya di rumah yang tiba-tiba hari biasa ibu-ibu masak apa opor ayam, jarang gitu ya sama suara. Jadi memang karena semuanya ada di momen Lebaran Idul Adha kemarin, terlihat di depan mata, dari mulai di rumah orang tua, atau kita yang sendiri memasak, atau kita berkunjung ke kerabat atau keluarga, yang menu Lebarannya aja tuh semua menggoda. Apalagi ditambah menu babakaranana geningan setelah pembagian hewan kurban ya misalnya gitu. Karena sahabat suara mungkin kurban dan lain sebagainya, dibakar mah, di sate mah gitu ya, terus diolah jadi rendang, teh mah biar tahan lama, biar awet, diolah berbagai macam makanan, itu panjang banget loh, gak cuma sehari lu ada ini, gak cuma hari Kamisnya, gak cuma weekendnya, nanti lanjut lagi tuh pasti selama daging masih ada, hajar terus. Wow, yang balance ah sahabat suara ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

RMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai menemani kegiatan liburnya sahabat Suara yang kebetulan di hari Kamis ini mungkin dapat cuti gitu ya. Lanjutin libur deh dari Idul Adha kemarin. Mau kemana ya kira-kira, staycation, mau jalan-jalan, mau sekedar berkunjung ke rumah kerabat, dapat undangan untuk bakar-bakar gitu ya, untuk menikmati jamuan santap malam misalnya, atau untuk sekedar ngumpul aja deh silaturahim sama teman-teman yang mungkin momennya memang pas hari ini banget nih bisa datang ke Bandung, atau sebaliknya kita yang datengin mereka gitu ya sahabat Suara. Dinikmati ya waktu kebersamaannya. Salam untuk keluarga dan juga orang-orang tersayang. Semoga bisa menikmati waktu jeda sementara dari aktivitas dan kegiatannya sahabat Suara ya. Makannya dijaga. Aduh, kenapa setiap ini diingetin terus? Atuh, kalau makannya brak-brak-brak segala rumah mah sahabat Suara kumaha. Pas ketemu sama sahabat di tempat reunian di momen Idul Adha ini, atau mungkin pas silaturahim gitu ya, terus kita dipuji misalnya sahabat Suara, ih masakannya enak banget, misalnya kita sebagai tuan rumah, aduh rasanya puas ya, capek lelah cuci piring yang numpuk itu udah gak kepikiran karena orang-orang yang kita jamu di rumah ternyata puas dengan menu makanan kita, apalagi yang berhubungan dengan daging-dagingan ya, kan harus pinter-pinter tuh mengolah makanan yang bahan utamanya daging mah sahabat Suara beda treatmentnya gitu ya. Nah, yang muji sahabat Suara gak cuma sama masakannya kalian aja, tapi mungkin sama penampilan. Ih gila cantik banget deh sekarang. Aduh, dulu enggak ya, enggak maksudnya lebih cantik gitu ya, atau enggak irmanya bagus gitu, atau ih anaknya pinter banget, apapun pujian yang mereka sampaikan kepada kita sahabat Suara. Kalau ternyata si orang yang menyampaikan pujian ini ternyata sambil tersenyum, katanya fakta, itu menandakan kalau pujian yang diungkapkannya adalah bohong dan hanya ingin menggombali kamu saja, berkata-kata tapi tidak sesuai fakta. Aduh jelek banget deh sama Sarah. Enggak ya, insya Allah kita mah mau yang dipuji mau yang muji harus tulus satu ya, jangan karena ingin mendapatkan sesuatu atau ada udang di balik batu teh geningan ya, tulus-tulus insya Allah ya, seperti aku yang memuji sahabat Suara. Hei hebat banget makannya, hebat banget jajannya banyak, ayo ngopi yang banyak, gila hebat yuk kalian keren. Ya gimana kabarnya, udah pada gajian? Udah dong, ada yang tanggal 25, tanggal 26, ada yang 27, ada yang 28, ada yang sampai akhir bulan atau awal bulan nanti ya. Semangat sahabat Suara, mode apapun ya yang digunakan, semoga bisa bertahan hingga jadwal gajian selanjutnya. Setelah ini lagu-lagu info gimana Indra? Potong deh di situ. Setelah ini lagu-lagu dan juga informasi buat sahabat Suara Astagfirullahaladzim. Setelah ini informasi dan juga lagu-lagu Indonesia jadul pilihan terbaik masih akan terus diputarkan untuk menemani sahabat Suara. Sorry Wan, Ndra ada yang blah-blah itu di bagian itu, entah mungkin aku lapar nunggu mie tek-tek. Cut keempat.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menikmati waktu bersama dengan orang-orang tersayang, sahabat suara. Ingat ya, liburnya memang panjang, apalagi buat anak-anak sekolah nih sampai hari Senin kalau nggak salah. Tapi Selasa ini sudah kembali masuk dan ketemuan dengan jadwal ujian akhir semester ya. Ujian kenaikan ya, sahabat suara ya. Nah, deg-degan gak cuma buat siswanya aja yang mau ujian, tapi deg-degan juga buat para orang tua. Karena galau ya, di satu sisi liburan mendampingi anak-anak bermain, menikmati waktu jeda mereka, tapi harus diseimbangkan dengan waktu belajar. Karena ya pas masuk nanti tuh udah langsung ujian gitu, sahabat suara. Satu-satu aja pelan-pelan disesuaikan dengan mata pelajarannya. Jangan sampai dideredetkan gitu, nanti yang ada kitanya stres, anak-anak juga jadinya puyeng gitu ya, sahabat suara. Jadi pelan-pelan saja, semangat untuk mendapatkan hasil dan juga nilai terbaik pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal nilai terbaik bagi anak-anak nih, udah kelihatan belum sih bakatnya anak-anak tuh lebih kemana nih, sahabat suara? Kayak misalnya anakku lebih seneng aktif di sepak bola atau di olahraga gitu ya, di permainan fisik gitu ya. Tapi ternyata dia juga senang menggambar misalnya. Tapi dia juga senang bernyanyi, senang mewarnai dan lain sebagainya, atau bahkan senang bermain alat musik. Menurut penelitian dari Fakta Google, penelitian ini menyimpulkan anak yang mempelajari alat musik ternyata bakalan punya possibility atau punya kemungkinan untuk bisa memperoleh nilai lebih baik untuk tes bahasa, daya ingat verbal, dan matematika serta IQ. Aku percaya sih, karena pernah banget teman dekatku juga anaknya jago banget mainin alat musik, dan ternyata ke pelajaran yang lainnya ini sangat berpengaruh ya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik gitu, sahabat suara. Kumaha tuh, alat musik apa ya? Sok dipikirin dari sekarang. Gitar, drum, bass, piano, biola, saksofon, alat DJ.

0: Indonesia. Iswara.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada yang sudah mulai merasa mata ini sepertinya tidak awas lagi gitu ya, tidak cekas lagi, nggak sekinclong saat muda dulu gitu. Mungkin karena terlalu lelah dengan berbagai macam kegiatan yang menggunakan mata kita. Dari mulai scrolling sosial media, ya, main handphone sih terutama, ya. Anak-anak mah mungkin saat belajar, saat main game, atau kalau kita juga saat bekerja dengan laptop di kantor. Yuni juga sekarang mungkin saat memutarkan lagu yang harus berhadapan dengan layar komputer gitu ya, sahabat Suara. Kadang-kadang tuh kayak mata tuh aduh lelah gitu. Nah, coba diperiksain deh sahabat Suara, apakah gitu ya, Pak Balelokil. Apakah memang minus ya, atau kalau yang sudah minus apakah jadi nambah minusnya ataukah malah jadi plus gitu ya, sahabat Suara, karena usia dan lain sebagainya, atau kenapa nih, atau karena memang lagi capek aja yang tidak memerlukan kacamata untuk mengobatinya, tapi hanya mungkin diberikan istirahat untuk matanya, dikasih tetes mata anti iritasi atau anti apa sih namanya gitu, atau dikasih resep misalnya obat-obatan yang diminum, atau disuruh memperbanyak sayuran seperti wortel dan lain sebagainya yang baik untuk kesehatan mata, atau opsi lain mungkin pakai kacamata yang cuman untuk anti iritasinya aja gitu, anti apa sih namanya yang layar-layar itu teh, yang terang-terang teh, Ndra, anti apa sih Ndra, layar yang itu teh Ndra, apalah itulah namanya, pokoknya yang ada percikan cahaya. Nah, kita pakai kacamata anti yang si cahaya, anti radiasi. Ya Allah, tah kan ketemu ya. Tapi ya, ngomong-ngomong soal kacamata, sahabat Suara, menurut survei dari Fakta Google, 75% nih pria berkacamata ternyata terkesan lebih menarik dan seksi secara seksual di hadapan wanita. Apa? Kau lepas kacamata, apa kau lebih suka? Jadi kan efek-efeknya tuh kayak nerd-nerd gitu loh, kayak kutu buku cupu-cupu gitu, tapi ternyata digemari oleh wanita-wanita itu. Coba dibuktikan sahabat Suara, bukan jadi harus di ini ya, dipaksain gitu. Kan sekarang mah banyak kacamata gaya atau kacamata yang memang gak harus minus juga. Ya pakai weh kacamata sugan, atau nilai kegantengan bertambah 100%. Guys.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai

0: penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia.

FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih di Suara Santai, Yuni Melia Sari, OPP Ondo Tirituan, Hendra juga ada nih hari ini nemenin kita semuanya sambil muterin lagu-lagu jadul favoritnya kalian. Anyway, butuh internet buat memenuhi semua kebutuhan kita pastinya, tapi internet yang cepat dan satset, cuma Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Agak-agak puyeng karena belakangan kok sering banget kehujanan. Sering banget ngerasa kok masuk angin dengan cuaca yang tak menentu ini, sahabat suara. Mungkin ya, usia juga mempengaruhi ya, sahabat suara ya. Kita udah gak fit lagi, misalnya sudah tidak semuda dulu. Jadi nyata dikit-dikit kena air hujan, aduh puyeng. Kecapean, kurang tidur, puyeng gitu ya. Jelas-jelas kalau yang begadang mah ya sudah pasti memang Anda ya liur, jangar, kurang tidur gitu ya sahabat suara. Coba lakukan pijatan ringan di area pelipis mata. Ini faktanya, pijatan ringan di area pelipis mata itu dapat meningkatkan stamina tubuh dan membuat Anda jadi terjaga setelah mungkin ngerasa ngantuk, ngerasa lelah dari bagian mata atau emang tunduh pisan gitu ya sahabat suara, atau terbangun dari tidur malam. Siapa tahu ya, bermanfaat informasinya. Kalau aku pijat di area pelipis mata saat ini, apakah aku akan tertidur? Dalam hitungan 3, 2, 1, bye.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hey, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari barengan sama tim Suara Santai yang bertugas hari ini harus udahan dulu. Nemenin sahabat suara di edisi hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan lagu-lagu jadul favorit kalian terputarkan. Kalau belum puas, tenang aja, masih ada playlist Indo Jadul setelah ini buat menemani aktivitas liburan sahabat suara semuanya. Ketemu lagi besok di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
0: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

ke Indonesia. Kenapa tadi gue agak-agak salah gitu nyebutnya ya. Tapi apa kabar sahabat suara? Hey, hey. Menyapa dari Wisma MRA lantai 6. Di suara mengudara di sini nongkrong bareng Beryl. Posisi lagi mana nih? Posdim. Update kali chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0811 1114 1014. Ada Ardi yang update di WhatsApp. Wah, ini laporan weather info di Semarang. Hujan syahdu. Semoga selalu diberkahi ya warga-warga Semarang. Kalau Semarang itu bukan are-are ya. Semarang itu apa ya? Kalau Surabaya kan are. Malang itu are. Cah Semarang. Cah kangkung. Gue pengen spill sedikit ya. Nanti seperti biasa namanya juga radio gitu ya. Ntar ada lagu-lagu yang enak banget yang gue puterin, asik. Ada sesi curhat juga di jam 9. Jadi pastiin buat lo yang punya cerita hari ini, yang punya pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan ataupun sebaliknya yang tidak mengenakan gitu ya, kabar-kabarin gue dong di WhatsApp dong. Atau enggak, ya udah langsung aja ketik cerita lo yang panjang. Gue update hari ini agak-agak, gue gak tau ya, belakangan ini gue kecapean banget gitu sahabat suara. Kayak agak-agak apa ya, gampang ngantuk gitu ya. Apa ya, kalau gue biasanya ngakalin ketidaksemangatan gue tuh gue dengerin lagu-lagu JJ TikTok ya, kan seru-seru tuh. Atau gak lagu-lagu model-model kayak gini nih sahabat suara. Tatapan khas matanya masih yang lama. Sedikit curhat gue di awal jam siaran sahabat suara. Kalau misalkan lo pengen curhat-curhat juga boleh, chat aja yang panjang, ntar gue puterin atau gue bacain curhatan lo. Bisa voice note, bisa WhatsApp juga, yang panjang ya. Sama juga curhat, kalau pendek bukan curhat, namanya crot. Curhat on the spot, yeah. Ini gue bakal spill beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 sampai jam 9 dulu sahabat suara. Cukup upbeat ya di awal jam ini gue puterin. Gak sih, gak semuanya upbeat sih. Cuma ini nih, salah satunya ini nih sahabat suara. Sebuah lagu dari Ran, Pandangan Pertama.

seperti kucing gue yang seperti pemiliknya ya. Belakang ini dia juga lagi agak-agak letoy-letoy gimana gitu. Gue punya kucing Himalayan BTW. Namanya Abel, anak gembel. Karena dia sering banget nongkrong di luar. Tiba-tiba udah ada 3 kucing betina masuk.

Tapi kalau kan gue punya kucing ya, gue jadi pengen tinggal di Italia gitu. Karena di Italia ada hari ya, atau enggak cuti, lo boleh cuti khusus untuk rawat anabul. Jadi lo bisa izin sama bos lo, bos ini gue mau cuti ya, kenapa? Kucing gue lagi birahi gitu misalkan. Dan Italia jadi negara pertama yang memberlakukan cuti untuk rawat anabul. Gokil ya kata gue mah. Gue jadi pengen jadi kucing, tinggal minta sama bos gue makan, tinggal nyuruh bos gue untuk kayak, udah lo gak usah kantor urusin gue gitu. Ntar juga di approve sama atasan lo. Pengen gue jadi kucing sebenarnya, gak harus seaktif anjing gitu loh. Gue pengen jadi kucing, kalau lo pengen jadi apa? Seandainya

0: selalu bikin tenang lagu ini tuh. Road to the Top, The Lantis. Nemenin lo sampai jam 10 malam, only on Nongkrong Bareng Beril Rasa Davi. Hey, back sound ini gak apa-apa ya cuy. Yang di TikTok, halo. Masih nonton Beril yang siaran sambil ngedumel-ngedumel dikit, baca-bacain komen-komen lo, sambil muterin lagu. Kita santai aja malam hari ini ya. Posisi lagi pada di mana nih all? Aku buka-buka WhatsApp dulu nih, ada yang respon-respon juga nih. Ada Aldi. Posisi sekarang lagi di Pasar Minggu bang, menuju Depok. Macet tapi agak-agak lancar gitu ya. Berarti macet apa lancar? Gue gampar lo ya. Lagi gampang kesel nih gue nih. Aduh. Kita pakai backsound dulu deh. Tadi ada ininya cuy, ada kepotong sesuatu. Oke. Ini ada. Tadi kan gue sempat ngobrolin soal di Itali itu ada cuti untuk rawat anabul, ya kan? Ini kan terdengar seperti hal-hal yang cukup wow, janggal gitu. Tapi memang Italia resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti tersebut. Tapi ada syaratnya, hewan terdaftar resmi dan punya surat keterangan dokter hewan. Jadi hewan peliharaan lo ini harus punya sertifikat gitu. Apapun ya, misalkan ijazah di lulus SMA tuh juga harus ada tuh, harus dikip tuh. Dan ini kebijakannya muncul soalnya Italia tuh udah mulai mengakui konsep keluarga multispesies, di mana hewan peliharaan itu adalah bagian dari keluarga, bukan cuma sekedar peliharaan biasa. Banyak yang bilang kalau langkah ini itu adalah bentuk kepedulian baru juga untuk kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan mental pemiliknya. Tapi gue setuju sih. Katanya ada yang bilang, ada sebuah survei gitu ya, untuk meredakan stres dan juga anxiety. Lo liatin hewan peliharaan lo muter-muter rumah aja. Ya emang mereka nyebelin sih, apalagi kucing gitu ya. Gue punya kucing soalnya. Tapi memang melihat mereka beraktivitas itu meredakan stres, atau justru malah bikin makin stres. Di rumah gue kan ada kucing, terus sepupu gue suka bawa anjing gitu, anjing peliharaannya dia. Enggak, sorry. Gue kebalikannya, ke rumah sepupu gue. Sepupu gue tuh punya anjing, terus gue bawa kucing gue ke rumah sepupu gue. Lo tau kucing gue dengan situ bukannya takut sama anjingnya, tapi makanannya dia dimakan. Kurang ajar tuh kucing gue tuh. Ucapin selamat datang juga yang lagi nonton di TikTok. Halo all. Mulai di komen-komen sambil di tap-tap layarnya kali ya. Pertanyaan gue ngomong-ngomongin soal hewan gitu ya. Kalau misalkan ada satu hari yang memperbolehkan lo menjadi hewan apa aja gitu, lo akan menjadi apa sahabat suara? Kalau gue akan menjadi kapibara ya. Karena kapibara tuh gak punya ketakutan. Dia gak punya rasa takut. Makanya kapibara tuh bisa naikin buaya, Zhang, ya kan? Dia naikin buaya karena buaya juga gak bakal makan. Karena tuh mereka menilai, wah ini orang gak ada aura-aura takutnya. Emang rada lemot, tapi hidupnya santai banget jadi kapibara. Gue pengen gue jadi kapibara, bener dah, gak bohong gue. Kalau yang di TikTok dan yang di WhatsApp nih, kalau ada satu hari yang mengharuskan lo jadi hewan gitu ya, lo pengen jadi hewan apa aja? Kalau gue tadi kapibara. Kalau di WhatsApp nih ada yang nyaut nih, ada abai, gue pengen jadi burung hantu aja real. Alasannya sederhana, sebab gue suka mengamati dan bisa terbang kemanapun dengan senyap tanpa gangguan. Oh, dia pengamat guys, dia introvert tapi sambil mengamati orang-orang sekitar ya. Kenapa gak jadi semut aja? Kan semut gak kelihatan, tapi lo bisa tetap ngeliat gitu.
1: Biar sadar dan ku mengerti, hujan sawarkan derasnya.
0: Ada Abdul masuk di WhatsApp. Kak, gue pengen jadi anjing. Santai dong, anjingnya gak usah di caps lock gitu. Masa di WhatsApp anjingnya di caps lock? Mungkin keyboardnya kali ya, keyboardnya error ya. Keyboard errornya kok dikata anjing doang? Semut diinjek-injek ntar, buat diinjek-injek gak harus jadi semut. Kita yang manusia udah diinjek-injek, Zhang! Masuk ke TikTok, sahabat suara. Now, TikToknya iswara.network. Lo bisa langsung komen-komen dan langsung gue bacain ya. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Jadi, buat lo yang pengen tetap komunikasi sama gue, langsung masuk ke TikTok, komen-komen di sana. Oke, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Ini udah cukup lama, tapi tidak ada salahnya kita throwback. Oke, The Virgin. Cinta terlarang. Siap-siap ya lagi sama teman-teman ya. Lo berdiri punggung-punggungan dah. Nyanyi bareng lagu ini ya sahabat suara. The Virgin masuk.

0: Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

banget gak dengerin ini. Laskar Pelangi, Niji, zaman masih ada Giring ya. Oke, topik malam hari ini adalah kalau misalkan ada sehari ya, abis itu lo diperbolehkan menjadi hewan apa aja. Gue juga pengen jadi cheetah deh. Lari kencang, jujur. Cheetah kencang banget lari. Cheetah tuh larinya berapa ya? Tar. Lari cheetah 110 km per jam, buset. Avanza di tol tuh segitu tuh. Kecepatan cheetah setara dengan mobil jalan raya dalam kecepatan penuh atau sepeda motor di jalan bebas hambatan. Duh. Akselerasi cheetah dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3 detik. V8 mah lewat ini. Setara dengan mobil sport mewah seperti Lamborghini Aventador. Wih, balapan nama cheetah. Kita selon sih jujur. Kejar gue, gak takut gue gitu. Kalau kantor naik cheetah, ya udah dicemilin duluan Nel sebelum lo berangkat. Kalau lo nih yang di TikTok pengen jadi apa nih? Kalau ada sehari, lo belum jawab gila. Kalau ada sehari yang memperbolehkan lo menjadi hewan, lo pengen jadi hewan apa aja? Hewan aja nih, hewan ya. Gue tadi yang pertama pengen jadi gue pengen jadi kapibara tadi. Abis itu gue pengen jadi cheetah karena cepet banget. Jadi kura-kura mau gak kura-kura? Emang pelan sih, cuma jangan deh ntar ketendang rumahnya. Ulfa pengen jadi singa. Kenapa? Singa. Coba cheetah versus singa, menurut yang menang siapa? Cheetah lawan singa, yang menang siapa? Oh, kalau cheetah itu lebih ke kecepatan dia. Kecepatannya tak terbantahkan. Sementara singa berkuasa melalui kekuatan dan strategi nih. Kalau misalkan cheetah sama singa main catur, yang menang singa. Karena cheetah cepet doang, tapi gak sepinter singa gitu. Singa kan kayak, King of the Jungle. Kalau Arnel pengen jadi ikan biar cuma blubububub. Ikan tidur gak sih? Coba gue cari juga ya. Ikan tuh tidur gak? Tapi ada iklan bilang gini, udah malam ikan bobo gitu. Info. Ya, ikan tidur seperti hewan lainnya, namun dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak tidur nyenyak seperti manusia karena harus tetap menjaga kewaspadaan, mengapung dan bernapas. Nah, ciri-ciri unik tidur pada ikan adalah matanya kebuka terus. Janggal sih, tidur mata kebuka janggal sih. Kecuali beberapa jenis hiu, hiu merem tuh. Nah, kalau ikan lagi tidur, nih infonya dari gue ya. Kalau ikan lagi tidur, gerakannya tuh melambat deh. Dia tuh kayak melayang gitu dalam air gitu. Atau nggak diem di pinggir-pinggir atau di dasar-dasar perairannya. Terus insangnya juga jauh lebih lambat. Ikan juga ada yang jadi pembawa berita. Di SpongeBob tuh ada. Saya nggak mau jadi hewan, cukup jadi manusia. Iya, gue tahu. Topiknya kan kalau misalnya ada sehari, lo diperbolehan jadi hewan. Kalau namanya juga... Astagfirullahaladzim. Nggak mau siaran. Ini kan perumpamaan aja, Bahlul. Jadi gue ganti topik kalau gitu deh. Ngambekan nih gue. Jadi burung yang terbang bebas, jangan yang dikurung. Oh, iya. Burung apa? Spesifik dong. Kayak pemerintahan sekarang gak sih? Cepet-cepet tapi ada yang kelewat. Pura-pura gak tahu. Iya, emang kalau di Zimbabwe suka kayak gitu. Ya. Nyapu lagi nih gue nih. Arif pengen jadi macan. Kenapa macan? Nah, ini unik nih jawabannya nih. 0857, ada Widya. Hai Iswar, gue pengen jadi ubur-ubur abadi. Ubur-ubur abadi? Kok ada abadinya sih? Dia kalau udah tua bakal muter balik lagi ke fase bayi. Oh gitu, immortal dia. Matinya kalau ada yang mangsa, gue bakal lihat semua hewan laut yang mati, tapi gue enggak. Jadi selama ini ubur-ubur abadi ini, kalau dimangsa, lo akan balik lagi ke bayi gitu ya? Enak juga ya, gue baru tahu nih fakta nih.
Pengen jadi kucing, Ber, karena gemoy. Mau gemoy gak harus jadi kucing kali. Ngomongin apa? Ngomongin hewan. Kalau lu hari sehari pengen jadi hewan, Yin, lu pengen jadi hewan apa? Jadi apa? Kan tadi gue bilang kalau mau gemoy, nih tadi nih sahabat suara nih, tadi kan gue bilang, kayak kan tadi ada yang bilang di TikTok, apa sih? Gue pengen jadi kucing biar gemoy. Iya gak sih? Iya, terus gue bilang kalau jadi kucing, kalau mau jadi gemoy gak harus jadi kucing. Arnelita nanya di TikTok, jadi apa? Jadi

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sumpah nih lagu enak banget, jujur sahabat suara Farel Hilal keliling. Enak banget lagunya, tapi kok so asik ya. Tapi enak, tapi gini nih, kalau lo jadi lagu ini nih, gue pasti, kalau gue diibaratkan sebagai lagu, terus gue jadi lagu ini, gue pasti orangnya so asik. Ya kayak, hey what's up bro, gimana sih lo? Anjir demi apa?
1: Demi apa? Ntar gue nyusul deh, table lo di mana? Ya gitu.
0: Kalau gue dijadiin, kalau lo jadi lagu apa ya? Lagu sedia payung sebelum hujan deh. Itu kita sedia payung, sedia aku sebelum hujan. Kayak lo tuh orangnya kayak legowo. Gak apa-apa nih kalau misalkan lo gak mau juga apa, tapi gue ada kok buat lo. Ini saran aja ya. Gitu. Bye. Gitu, kayak gitu tuh. Meryl bakal siaran sampai jam 10 malam nanti, dikit lagi masuk di jam 9. So, stay tune di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Jangan kemana-mana.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong bareng Beril.

tengah-tengah siaran itu kan sukanya scrolling-scrolling threads ya sahabat suara ya. Gue lagi lumayan aktif gitu, bukan aktif sih, kayak sering banget scrolling-scrolling threads karena menurut gue postingan-postingannya tuh zang. Macam-macam, ada yang cerita rumah tangganya dia lah, ada yang cerita diporotin sama mantannya lah, ada yang cerita soal gaji 3 juta lah. Maksud gue rumah tangga loh. Kalau kata Spice, orang threads bitter banget alias jahat-jahat, anjir, heartless. Aneh, aneh. Buat yang suka update-update status di threads ya, yang soal-soal dapur, menurut lo aneh tuh gak lo? Tampaknya nih, gue bacain satu ya. Mantannya laki gue, ada nih satu sih, maksudnya dia oper pertanyaan gitu, dan komennya lumayan banyak. Mantannya laki gue yang dulu pacaran 5 tahun, dia follow IG laki gue. Enaknya diapain, guys? Kita bacain komen-komennya ya. Ada yang wise, ada yang agresif. Yang agresif salah satunya gini. Blok lah, kak!

0: biarkan netizen yang kerja.
1: Padahal kan kayak baru nge-follow.
0: Kondisinya nih, kalau lo nih ya, pacar lo nih, pacar lo yang paling lo sayang, yang lo banget sama dia. Waduh, laki gue.
1: Tiba-tiba mantannya, yang kebetulan dulu pacarannya lama sama laki lo, nge-follow. Wait, gitu. Apa yang akan lo lakukan? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network. Sekarang masuk, kita bahas di situ ya. Kita ke lagu dulu.
0: Oke.

0: Surabaya.
1: Thank you.
0: Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue suka tuh endingnya lagu barusan kayak festive gitu. Ceng ceng ceng, majestic gitu lah. Guys, kalau mantannya cowok lo atau cewek lo ngefollow nih, ngefollow pasangan lo, ngefollow IG gitu ya, apa yang akan lo lakuin? Karena nih kalau gue baca komen-komennya ya dari threads ini, sebenarnya postingan threads gitu, ada orang cerita mantan laki gue yang dulu pacar 5 tahun dia follow IG laki gue, enaknya diapain guys, macam-macam komennya. Ada yang gak usah diapa-apain kak, cukup sampaikan ketidaknyamanmu and observe his response. Real man, because real man will know what to do to protect the feelings of the women they love. Ada juga, kalau gak suka ya hapus aja dari daftar followingnya suami, terus blok. Tidak semudah itu sayang, kata yang punya postingan. Ada juga dari IMNSS, menurutku jangan ngapa-ngapain dulu, lihat aja suamimu responnya gimana. Di follow back kah? Lanjut DM-DM-an kah? Kalau lanjut berarti suamimu juga

salah ngapain direspon. Eh, nih ya, berdasarkan observasi gue, kalau mantan nge-reach out lo lagi gitu ya, mantan yang udah lama banget reach out, pasti template kalimatnya kayak gini. Mungkin ya, reach out tuh gini, kayak emot kasih react-react, emot api-api gitu di postingan lo. Atau yang kayak berawal dari selamat ulang tahun ya, gitu, lagi ulang tahun, update di Instastory kayak happy birthday ya, gitu. Ingat gak tahun lalu dulu kita, iya, masih. Apalagi template-template mantan nge-reach out tuh. Misalkan biasa dari sesuatu deh, dari ini dari misalkan lo lagi ulang tahun di, ya di reply story-nya. Atau enggak kalau biasa cowok nih, mantan cowok nih, biasa kayak gini. Nyokap apa kabar? Iya. Biar inget sama nyokap gue, udah lupa sama lo, gila. Mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Kira-kira pacarnya keki gak ya sama gue? Lo tanya deh, komen-komen di TikTok yang lain. Coba, menurut kalian nanya, mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Jadi nitip doa sama mantan yang lagi haji, pacarnya keki gak? Coba. Kata Ardi, kalau mantan reach out pasangan lo, apa yang lo lakuin? Kata dia, biarin aja, tapi perhatikan ada perubahan atau enggak. Everyone have a history. Betul. Lo cek dulu tuh mantannya yang udah bertahun-tahun enggak, atau mantan selewat doang gitu, atau mantan yang lo enggak tahu. Zang. Nih kalau gue baca komen-komen dari WhatsApp nih ya, sahabat suara, bentar. Mana sih? Goreng aja bang, pakai kecap, bus. Sabar tahu. Oh ini nih, ada yang menurut gue gong nih. Tapi simple, tapi gong sih. Apa yang lo lakuin kalau misalkan mantannya pasangan lo nge-reach out lo gitu ya? Nih gini, follow back kak, tapi follow back pakai IG-mu. Yo. Jadi mantannya nge-follow lagi pasangan lo, terus di follow back, tapi di follow back pakai IG lo. Aduh. Kasih tau ke gue ya, kalau lo tuh gimana, sahabat suara. Anyway, buat lo yang pengen cerita-cerita atau curhat, abis ini gue akan ada segmen BTS, segmen curhat. Mungkin lo pengen cerita-cerita soal mantan lo, soal perselingkuhan, aduh, another perselingkuhan. Oke, apapun, kasih tau ke gue di WhatsApp. Ceritain aja apa yang lo rasain, ntar gue bacain di sesi curhat, yaitu BTS Berani Terbuka sama Beryl. In the meantime, ke playlist dulu ya.

0: dengerin Beryl Rakan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mapa.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3

0: Beat the Ordinary. Masih dengerin Beryl siaran di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beryl, and it's time for BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Let's go.
1: Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Basically nih ya, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beryl, sesi curhat ya. Jadi kalau misalnya lo ada curhatan, lo ceritain ke gue.
2: Orang tuh pada dengerin doang, gak ada yang mau curhat gak sih? Ceritain.
0: Lo gak punya tempat curhat kan? Lo gak punya teman untuk curhatin karena teman lo juga gak fokus sama diri lo doang kan? Teman lo kan gak peduli sama lo. Teman lo kan punya grup WhatsApp yang gak ada lo-nya. Temen lo kan selalu gak ada di saat lo butuh dia. Kan dia lagi ngereng Mobile Legend.
2: Tuh kan baru ada yang nongol. Memang perlu gue kasih fakta, lo tau gak sih? Udah lah, balik lagi ke kayak zaman dulu, lo curhat tuh sama radio. Temen lo tuh pada gak peduli sama lo, tau gak? Ya lo bilang sahabat.
0: Hai, gue Al. Ini ada WhatsApp masuk. Gue mau cerita tentang kisah cinta gue. After all this time, akhirnya besok gue bakal first date.
2: Ya lu kan first date berapa kali bukan sih?
0: Oh, katanya ini first date yang benar-benar first date. Sebelumnya kita baru saling chatan aja dan saling lihat di foto. Even dengar suara dia sih, gue juga belum, karena kita belum teleponan entah kenapa. Karena belum ada yang mulai kali. Tapi dari chatan kita sih, kita sama-sama mau serius ya. Jadi PDKT ini bukan yang iseng-iseng, tapi saling mencoba mencocokkan diri. Jadi first date besok benar-benar bikin gue deg-degan. Semoga lancar dan gak ada hal yang bikin gue ilfeel, karena gue ilfeelan orangnya. Iya lagi. Udah deh, segitu dulu ya. Dadah, besok gue update lagi. Ini orang tuh dulu pernah curhat sama WhatsAppnya Iswara juga. Pernah ngedate sama orang, emang gampang ilfeelan sih. Pas ngedate, date cancelled. Karena tingginya sepundak. Jujur, tinggi ceweknya sepundak dia. Jadi ini cewek ya. Semoga gak ada yang bikin ilfeel ya. Tapi kalau ada yang bikin ilfeel, please cerita ke gue juga. Apa ya kira-kira ya, yang bikin date cancel tuh macam-macam ya. Entah bau, entah tinggi, ternyata gak tinggi-tinggi banget. Entah tiba-tiba perhitungan. Aneh-aneh deh. Ada juga masuk nih, tapi abis ini aja gue bacain. Kita ke Project Pop dulu, sahabat suara, biar malam ini makin asoy. Hey, go young do you. Let's go, 1, 2, 3.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beryl Razandavi.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif. Siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dia sahabat suara, lagu terbarunya dengan judul Masih Ada Cahaya. Hangat sekali lagunya, tenang sekali dan cheerful ya. Bisa menghibur lo di saat lo galau dan juga bisa menenangkan lo di saat lo gundah gulana. Anjay, Beril Rasan Davi, guys. Ayah, kita mau masuk BTS dulu, masih ada yang cerita. So, ladies and gentlemen, please welcome my very own segment. Berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Lah ayolah gas, masa gak digas. Yang kali ini gua gas, kali ini adalah ada Fuad. Nah, kalau tadi cewek sekarang cowok ya, guys. Ya kalau tadi kayak bukan cewek juga sih, tadi cowok ya. Namanya Al tadi cowok. Dengerin, yang di TikTok dengerin, yang di radio dengerin. Lo yang lagi nyetir, lo pada minggir dulu. Nggak usah fokus-fokus nyetir, lo hari-hari udah nyetir kok. Yang jarang kan dengerin gue. Pada berhenti. Nih ya, gue sebutin plat nomor mobil lo deh semuanya. Ini yang mobil Kalia warna putih, taksi biru, apart putih, Avanza hitam, R3 merah, BD Ato, minggir lo semua. Dengerin. Selamat malam Bang Ber. Gue mau cerita Bang. Nama gue Fuad. Jadi gue belum bisa move on sama cewek yang gak sengaja kenalan di sosmed dan ketemu di akhir tahun lalu. Waktu itu bisa disebut gue gagal PDKT dan akhirnya dia milih orang lain. Nah sampai sekarang gue kadang stalking dia dan gue tahu kalau dia udah putus sama quote unquote saingan gue waktu itu. Gue masih belum bisa move on. Sekarang gue harus reach out dia lagi kah, Ber? Tapi akun gue masih di blok sih, Ber. Padahal alasan bloknya sepele. Gak sepele juga sih. Cuma karena nanya yang gak ada kepentingannya aja. Menurut lo, gue harus gimana, Ber? Kalau lo, dari dalam hati lo pengen reach out dia, ada pertanyaan turunan lagi nih. Tujuannya apa? Lo pengen minta maaf kah? Atau lo pengen ngelanjutin hubungan lo sama dia kah? Karena kan udah putus juga kan dia sama si saingan lo itu, yang dia ngalahin lo itu loh. Macam-macam alasannya. Kalau lo tanya ke gue, menurut gue lo harus gimana? Menurut gue tidak pernah membatasi orang untuk kayak ngeluarin isi hatinya sama orang. Karena it is the right thing. Lo jangan ditahan-tahan gitu. Bahaya kalau nahan-nahan perasaan doang, perasaan terus gitu ya. Jadi kalau misalnya lo emang harus reach out aja, tapi tunggu momen yang pas ya. Mungkin bisa lewat temennya, atau mungkin apa ya, mungkin datang ke rumahnya, tapi lo gak tau rumahnya, jangan deh. Value bro, value. Lo juga harus menjaga value lo sebagai cowok, pride lo sebagai cowok. Jadi kayak udah di blok, masa lo mau reach out, takutnya dia jatuhnya ngerasa keganggu cuy. Gitu sih. Gimana ya, kayak lo harus balik lagi, there is a thin line between antara lo reach out atau antara lo ganggu dia gitu. Jadi jangan sampai ganggu, reach out sampein, tapi jangan sampai bikin dia ngerasa keganggu gitu sih. Semoga bisa ini ya, bisa smooth ya reach out-nya ya. Kabarin gue update. Yang satu ini adalah sebuah voice note. Karena panjang, gue puterinnya abis ini ya sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu dulu. Ini cocok banget buat lo Puat yang sebenarnya mungkin masih mencintai mantan gebetan lo. Asik. Groovy. Masih mencintaimu. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. 12 menit lagi sahabat suara. Stick around.

0: dengerin Beryl Rokan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sampai kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Ini jadi BTS terakhir sekalian gue closing malam hari ini, sahabat suara. Dengerin sama-sama. Pokoknya yang gak dengerin dan gak ngasih solusi, gak gajian 4 bulan. Nah, coba. Kalau gak terus yang ganti frekuensinya, gak gajian 7 bulan. Oh, Spice gak mau, dia gak mau gajian 3 bulan.

0: voice note ya. Simak baik-baik.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gue BTS ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Seperti biasa, ini ceritanya tuh dar-dar-dor banget.
0: Acah.
1: Jadi, ada momen di mana si mantan gue itu tuh nge-follow mentos gue lagi. Again. Dia tahu mentos gue itu dari teman gue. Jadi gue punya teman dekat yang masih dekat sama mantan gue lah, gitu istilahnya. Nah, dan di saat itu gue tuh lagi mempublis laki gue nih yang sekarang nih.
0: Lo posting tuh.
1: Terus tiba-tiba dia nge-reply story IG gue gitu. Dia bilang, "Wih, udah happy lo Dar," gitu kan. Terus gue cuman kayak jawab singkat, "Ye hehe," gitu kan. Karena gue tipe orang yang kayak kalau emang gue gak terlalu deket dan bahkan tuh mantan pun gue gak mau ada hubungan yang terlalu intens gitu loh. Gue mau ada yang hubungan yang aneh-aneh gitu. Gue mau jaga jarak aja dari mantan gitu. Terus tiba-tiba
0: cinta datang
1: mantan gue tuh nge-flirt gitu. Nge-flirt gue di DM. Gue masih ingat sampai sekarang DM-nya tuh. Dia
0: apa?
1: Bilang, kalau misalkan kamu putus sama pasangan kamu yang sekarang, aku pengen milikin kamu lagi gitu. Dan di saat itu kan gue lagi ada laki gue tuh. Emang kita lagi pergi berdua gitu. Nge-flirt gitu. Gue gak tau kenapa dia nge-flirt ya. Gue gak inget kenapanya tuh. Tapi seingat gue gak tau kenapa dia tuh sering banget nge-reach out gue, kayak nge-reply story. Jadi waktu itu gue mau liburan ke Vietnam kan, sama keluarga gue gitu.
0: Jadi orang kaya ya.
1: Terus dia reply story gue, lagi di mana? Salam ya buat kakak lo gitu. Sedangkan gue yang kayak, aduh, mantan enggak deh. Bahkan satu keluarga gue tuh gak ada yang suka sama dia gitu. Even orang tua gue tuh gak setuju sama dia gitu.
0: Mampus lo.
1: Terus pas oke, kita lanjut ke bagian yang flirtingnya aja biar cepet. Pas gue lagi berdua itu, kita lagi ngopi lah gitu. Kita lagi ngopi. Terus si laki gue tuh ngeliat semacam apa ya, semacam pop upnya di handphone gue, karena memang kita lagi foto-foto di situ. Wah, udah laki gue marah dong, langsung kata-kata galak itu keluar tuh, muka-muka galak dia apa keluar. Terus dia bilang kan, lu ngapain goda-godain cewek gue gitu kan. Terus mantan gue tau gak bilang gini, mantan gue tuh bilang, "Sabar bang, sabar, tenang, gue gak bakal ngambil ini, gue cuman bercanda." Nah, buat laki gue, kalau namanya menggombal-gombal kayak gitu, ya udah pasti cringe dong, udah pasti pengen balikan gitu. Akhirnya sama laki gue tuh diajak berantem, like literally berantem.
0: Ribut aja kita ngomong gue.
1: Karena laki gue tuh paling gak mau tuh, gue digoda-godain cowok lain tuh, pasti dia langsung yang kayak, ngoceh lah gitu. Tapi kalau sama teman-teman gue gitu, kalau misalkan dia kenal nih sama teman-teman gue yang cowok, dia nggak bakal masalah karena teman gue teman dia juga gitu.
0: Oh ya, jadi sebenarnya si Dar ini digodain sama mantannya. Yang pertama, mantan lu pede mampus sih, mesti kayak aneh loh. Gue dan teman-teman gue paling anti reach out mantan dengan cara yang kayak udah happy nih sekarang. Itu tuh kayak nurunin value lo juga, ngerti gak? Misalkan deh, lo di chat gitu ya, terus kayak, gimana sama yang baru? Ditanyain kayak gitu, itu tuh kan kayak, dih, kenapa lo? Terus udah tahu lagi punya pacar juga, terus masih nge-chat mantan dengan cara kayak gitu. Maksud gue, cringe, jujur cringe. Belajar lagi mas, coba mas. Aneh anjir. Terus kayak, gimana kakak lo? Apa sih bacot sosok nanya kakak gue? Lo udah bang, lo mau apa sebenernya? Ih, keren sekali bestie. Ya udah, bilang sama mantan lo Dar. Ini sih pesan dari gue, semoga mantan lo banyak belajar. Harusnya mental jauh-jauh dari kejadian ini, banyak belajar. Ketemu pasangan baru, udah happily ever after deh mereka berdua, oke? Bagus, sudah gak ada hubungan lagi sama mantan lo. Ya, buat mantan-mantan di luar sana yang pengen reach out mantan lo, pakai cara yang pintar sekarang. itu udah cara jadul banget. Coba coba di explore lagi caranya ya. Saran dari gue sih ya mungkin kalimatnya diganti. Instead of udah bahagia ya sekarang, mungkin kayak bahas aja story-nya dia. Yang pertama pastikan mantan lo ini udah gak punya pasangan ya, lagi single. Yang kedua, kalau mau reach out, bahas story-nya. Misalkan nih ya, mantan lo upload story apa ya, misalnya lagi di suatu coffee shop gitu. Lo bahas aja, lo reply-nya gini aja. Demi apa? Demi apa? Ini tempat enggak. Demi apa yang ownernya teman gue gitu misalkan. Bisa. Terus itu kayak, ini di ini bukan sih? Misalnya coffee shopnya namanya, taruhlah nama coffee shopnya Tuku ya. Ini Tuku Cipete bukan sih? Gitu. Atau kalau misalkan biar obrolan lebih berlanjut, lo salah-salahin aja kayak, anjir, Tuku Cilandak udah bagus banget ya. Padahal lo udah tahu itu Tuku Cipete gitu. Biar nanti dia bales, kagak gila ini Tuku Cipete. Oh Cipete anjir ha, mata gue siwer gitu kek. Biar berlanjut, itu trik bro. Info lagi aja dari Ogut. Udah pamit lah. Besok ketemu lagi sahabat suara, udah malam Jumat nih ya. Gue udah mulai balik kali ya. Thank you sahabat suara yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai sekarang jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nonton juga di TikTok live iswara.network. Dan pokoknya disimpan dulu nomor WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. And it's time for me to say mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenag dan LPDP. Program ini memberikan bantuan

0: beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Diam. Isuara. Suara Warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutar

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab
2: ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo? Halo,
3: Mas. Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga di pundak. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Oke,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap.
3: Gatel-gatel ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakai peci. Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
1: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
1: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Iya.
4: Dia makan nasi. Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
7: Iswara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner.

0: info lebih lengkap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.